0: segera datang kembali. Yang percaya katakan amin.
1: Amin.
0: Tuhan Yesus segera akan datang. Kami siap ya Tuhan. Kami telah melihat tanda-tanda yang nyata. Kedatangan-Mu segera tiba.

Tuhan, kami yang menanti-nantikan kedatangan-Mu. Kami rindu Tuhan, semua bangsa, generasi ini diselamatkan

0: Lihat tuh tetangga kita, mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, Tuhan tidak meninggalkanmu sendiri ya. Alihkan fokus dari masalah ke Tuhan. Letakkan khawatir dan kendali diri, biarkan Tuhan menuntun langkah kita ya. Jangan pernah berhenti di tengah jalan. Mukjizat atau jalan keluar seringkali lahir dari ketekunan beriman. Amin. 1 Korintus 10 ayat 13. Allah setia dan beri jalan keluar pencobaan sesuai kekuatan. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, mari kita bersatu hati. Kita tutup Rasdilot program pagi hari ini. Mari kita berdoa.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang Press the Lord program pagi hari ini ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih di setiap kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Ampuni atas segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah hidup kami boleh fokus hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami boleh belajar dan menyerahkan seluruh proses kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berikan kami hikmat untuk melangkah, kekuatan saat lelah, dan kesabaran saat menghadapi penantian ya Bapa. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, dan ajar kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas nafas kehidupan keluarga dan berkat yang Engkau beri. Kami mengucap syukur menjadi bagian dari bangsa Indonesia dengan beragam suku, budaya, dan bahasa. Berikan kami hikmat kejujuran dan takut akan Tuhan ya Bapa bagi presiden, menteri, aparat penegak hukum, hingga pemimpin daerah. Jauhkan Indonesia dari perpecahan, kebencian, dan konflik antar suku atau antar agama. Tuhan Yesus, tolonglah masyarakat yang menghadapi kesusahan ekonomi, lapangan kerja yang cukup ya Bapa, dan hukum yang adil dalam proses kehidupan sehari kami, setiap hari. Berikan kami kekuatan ya Bapa, ketenangan dan terang untuk bekerja, belajar dan melayani sesama dengan jujur. Jadikan kami saluran berkat yang membawa damai di tengah masyarakat. Kami berdoa ya Bapa buat pemimpin perusahaan kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, Bapak Handoko Wibowo sekeluarga, Bapak Hendru Wibowo. Kami mengucap syukur atas kehidupan, kesehatan, dan tanggung jawab besar yang telah Engkau percayakan kepadanya untuk memimpin jalannya perusahaan ini ya Bapa. Biarlah setiap proses kehidupan yang sedang dan akan dilaluinya, baik suka maupun duka, menjadi alat-Mu untuk membentuk karakternya menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadikanlah mereka saluran berkat, keadilan, dan kasih-Mu di tempat kerja ini ya Bapa. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan dan kepemimpinannya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat Bapak Asian, Om Aliani Chandra beserta anak menantu dan cucu, Abah Wesel, Om Yudi, Bapak Kristianto Fatoni, Bapak Paulus Kumala, Bapak Tato Hawe, Bapak Tony, Ibu Kartini Raharjo, Ibu Kamila, Ibu Endang Hastuti, Bapak Andre Palar Setiawan, Bapak Waluyo Adi, Ibu Yuni, Bapak PK, Bapak Petra Antolin, Abah Wesel Samplangan, Bapak Purmanam, Ibu Ira, dan seluruh pendengar terkasih yang lainnya, kami segenap kru, juga seluruh klien Radio Star FM ya Bapa. Kami sadar Tuhan bahwa hidup ini adalah sebuah proses. Ada waktunya kami bersuka cita, ada pula waktunya kami menanggung lelah, keraguan atau persoalan yang menekan jiwa kami. Mohon ampuni Tuhan, ampuni kesalahan kami dan tenangkanlah hati serta pikiran kami di hadirat-Mu. Berikanlah kami kesabaran untuk taat pada proses-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk tidak lekas putus asa saat menghadapi jalan buntu, dan jangan biarkan kami para pendengar dan kami seluruh kru berjalan sendirian ya Bapa. Jadilah terang pada langkah kaki kami dan kekuatan di kala otot rohani kami melemah. Kuatkan iman kami agar percaya bahwa segala sesuatu indah pada waktunya di dalam rancangan-Mu. Jadikanlah kami bukan hanya pendengar ya Bapa, tetapi juga pelaku firman yang setia dalam keseharian kami.
Terima kasih ya Bapa, kami percaya ada saatnya waktu menabur dan juga ada saatnya kami menuai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Gembala yang baik, kami serahkan seluruh hidup, masa depan dan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saya Nina Kurniawan pamit di Press The Lord Program didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, YTWR Batu, LAI Jakarta. Kami pamit untuk pagi ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, saya Nina Kurniawan menjumpai Anda di Morning Classic pagi hari ini, hari Senin, 5 Oktober 2026. Semangat dan sukacita mengerjakan tugas Anda hari ini. Biarlah segala aktivitas kita semuanya boleh berjalan dengan lancar. Amin. Sederetan komposisi-komposisi klasik siap hadir menemani awal aktivitas Anda.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Bu, aku ke warung dulu ya.
0: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
0: Terserah, pokoknya.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

bergabung melalui Facebook Star FM ya. Halo Om Yudi yang ada di Probolinggo, selamat bertugas Mbak Nina, semangat dan sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Terima kasih Om Yudi. Mawar merahnya sangat bagus sekali hari ini. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tangkai. Terima kasih Om Yudi. Abah Wesa Samplangan yang ada di Gianyar Bali, selamat pagi, selamat bertugas sampai tuntas Mbak Nina. Terima kasih. Dan juga yang memberikan jempol manisnya ada Ko Asian, Muhammad Soleh, Muhammad Judi Bejo. Terima kasih buat jempol manis Anda.

0: jualan, uji-uji
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya minyak gosok

0: Warga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjak deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
6: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
5: Sukses dong, Venacare.
6: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
5: Sama, herbal Venacare setiap hari.
6: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
5: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
7: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
8: Segar bugar.
9: Ya Venacare.
7: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, saya Nina Kurniawan pamit di Morning Classic pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, apa kabar? Selamat hari Senin, dan kita ketemu lagi di Star Memory. Kali ini kalender 5 Oktober 2026. Ada yang beda di hari Senin hari ini ya di Star Memory. Betul, ada saya Uzi Aulia yang bertugas. Dan kita baru saja mendengarkan satu lagu pembuka yang diambil dari album Sesuatu Yang Tertunda milik Padi. Ada Sesuatu Yang Indah. Menemani Anda dengan lagu-lagu nostalgia pop Indonesia maupun pop mancanegara, dan kali ini melanjutkan Padi ada Ari Lasso dengan Rahasia Perempuan.

105,5 Star FM, salah satu lagu khasnya Ari Lasso, Rahasia Perempuan. Jadi kalau mau mendekati perempuan tuh sebenarnya paling mudah, kebanyakan, bukan paling mudah ya, tapi biasanya yang paling ampuh itu dengan perasaan. Bener nggak? Masih relate nggak sih di zaman sekarang? Oke, buat Anda yang mau bergabung dengan kami di Star Memory, silakan kirim pesan singkat melalui 081-8310755. Atau bisa komen ke media sosial kami di halaman Facebook Star 105.5 FM dan akun X at Star FM 1055. Kali ini menggantikan Ari Lasso, kami lanjut dengan lagu dari Club Project, Ada Sudi Turun ke Bumi.

0: Bro, kenapa hidung meler sampai merah gitu?
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Yeay, ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM dari The Cardigans. Salah satu hits era 90-an ini judulnya adalah Loveful. Dan saya kali pertama dengerin lagu ini tuh waktu itu lewat film judulnya Romeo Juliet yang diadaptasi dari karya sastra klasik karya William Shakespeare. Dan waktu itu dibintangi oleh aktor muda yang cukup populer di era 90-an, yaitu Leonardo DiCaprio dan Claire Danes. Ceritanya sih kayak elemen-elemen Romeo Juliet yang versi klasik masih dipertahankan, cuma versinya Leonardo dan Claire Danes ini apa terjadi di era modern. Jadi kayak perseteruan keluarga Romeo dan Juliet itu terjadi di era modern. Dan salah satu soundtracknya adalah Loveful dari The Cardigans. Yang menarik dari film ini adalah sebenarnya waktu proses syuting si Leonardo DiCaprio dan Claire Danes ini lagi sempat mengalami perseteruan. Jadi mereka kayak gak akur gitu. Dan mereka waktu off camera itu sikapnya tuh benar-benar satu sama lain itu sinis, dingin, musuhan banget lah. Tapi begitu kamera on, wah, langsung acting mesra, tatapannya hangat, penuh cinta gitu. Ya namanya aktor ini ya, aktor udah jam terbangnya tinggi. Kayak depan belakang layar tuh mereka benar-benar profesional. Kita tinggalkan dulu The Cardigans dengan Loveful. Selamat pagi untuk Anda yang sudah kirim komentar maupun kirim pesan singkat lewat 081-83-10755. Sebelum memulai aktivitas pagi hari ini, pastikan sudah sarapan, nutrisi sudah tercukupi, cukup minum air juga, biar aktivitas seharian lancar dan tetap tampil prima di hari penting. Jangan sampai badan kita drop gara-gara kurang darah atau anemia. Makanya sebelum berangkat ngampus atau ngantor, rutinkan minum Livron Biplex, suplemen kesehatan terjangkau yang efektif. Bantu atasi dan cegah anemia karena kekurangan zat besi. Tenang aja, dosis zat besi, asam folat, dan mineralnya pas banget di tubuh. Plus efek samping ke pencernaan minimal banget, jadi bebas mual. Ini cocok nih buat mbak-mbak, ibu-ibu ya. Tabletnya kecil, gampang ditelan, dan kemasannya praktis dibawa kemana-mana. Livron sudah dipercaya 3 generasi sejak 1957. Aman diminum dan cukup 1 tablet sehari. Dapatkan Livron Biplex di apotek terdekat atau di e-commerce kesayangan Anda sekarang. Kita lanjut dengan lagu dari One Direction, ada What Makes You Beautiful.

0: dan muncul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Wih, HP baru nih.
3: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
2: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
3: Kapan-kapan aja ya. Soalnya sinyalnya susah.
2: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
3: Hah? Emang ada yang begitu?
2: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
3: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
2: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi kenapa? Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
4: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
3: Cak Pri.
5: Bu Iin.
3: Lagi ngapain?
5: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
3: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
5: Enggak Bu, pasti mahal.
3: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
5: Masa, Bu?
3: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
5: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
3: Tapi kan saya...
5: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini loh masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
6: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Lagu ini sudah rilis sejak tahun 2003. Waktu itu Agnes Monica muncul dengan gaya fashion yang banyak orang bilang terlalu ekstrim dan berani. Tapi gak tahu kenapa malah justru jadi trendsetter. Indah dari Agnes Monica. Waktu itu namanya masih Agnes Monica, nama panggungnya. Kalau sekarang udah Agnes Mo. Rilisan tahun 2003 ini di request oleh Rin yang lagi beraktivitas di PDW. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semangat untuk Anda. Juga pagi hari ini request yang sama datang dari L di Sidoarjo. Selamat mendengarkan dan semangat mengawali hari Senin. Biasanya kalau hari Senin itu orang-orang langsung ngerasa kayak terkena semacam sindrom, bukan sindrom ya, kayak apa ya, vibes-nya tuh tiba-tiba langsung bikin stres gitu. Padahal hari Senin adalah seperti hari-hari yang lain, kita jalani dengan cara yang menyenangkan. Sempat muncul I hate Monday gitu ya, kayak jargon yang populer banget di hari Senin. Orang-orang yang habis menjalani akhir pekan tiba-tiba harus beraktivitas lagi tuh kayak buat mereka ngeselin banget gitu. Makanya muncul jargon populer I hate Monday. Habis itu oleh salah seorang promotor musik waktu itu, dia bikin event mingguan atau bulanan, agak-agak lupa. Event musik yang judulnya I Like Monday. Jadi supaya orang-orang itu melihat sisi positif dari hari Senin. Bahwa hari Senin itu gak melulu hari yang harus kita benci karena kesibukan kerjaan. Tapi juga bisa menjadi hari yang menyenangkan buat kita. Karena hari Senin gak menghalangi orang untuk nyari hiburan. Keren ya konsepnya. Saya sapa kembali di sini yang sudah bergabung melalui 081-831-0755. Saya ketemu dengan Mas Toto yang ada di Suramadu. Requestnya M2M, terserah judulnya. Makasih banyak Mbak, sama-sama. Ada Mas Pri dari Jatiroto juga yang pagi hari ini menunggu kemunculan lagu dari Dian Pramana Putra. Judulnya Gelisah, menjumpai Pak Purmana, Mas Franky, dan semua pendengar Star Memory. Terima kasih Mbak Uzi, sama-sama. Sebelum kita dengarkan lagu yang sudah Anda request, warga Star yang sedang menjalankan bisnis dan sedang berkembang, pastikan Anda sudah berlangganan di NetDreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman, dan terpercaya. Pastinya mempermudah bisnis Anda juga, karena dengan satu layanan Anda bisa mengakses dan mengelola email. Juga bisa melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah penerima atau pelanggan tidak terbatas. Dan ada fitur yang namanya team messaging yang bisa kita pakai untuk berbagi data, suara, gambar, sampai video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Pastinya lebih aman dibandingkan teknologi chatting biasa. Gak cuma itu, di NetDreams juga dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis yang menjamin data-data yang kita kirimkan itu aman. Terus juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Mau berlangganan di NetDreams? Anda bisa hubungi 0341-408-93 kali untuk wilayah Malang dan sekitarnya, atau 0315480500 untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Jangan lupa kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id, serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kita lanjut dengan lagu dari Dian Pramana Putra, ada Gelisah.

105,5 Star FM. Kemarin tuh saya lihat di salah satu konten media sosial gitu ya, cuplikan quiz family vote yang di ini yang membawa acaranya Steve Harvey. Jadi dia bikin pertanyaan gini, sebutkan boy band yang sekarang udah jadi grandpa band alias sudah kakek-kakek. Dan salah satu jawabannya adalah New Kids on the Block. Gimana gak kakek-kakek? Ini mohon maaf banget nih ya. Dulu masa remaja mereka aja tahun 80-an. Anda bisa hitung deh usianya berapa sekarang. Udah bukan kids lagi. Penggemar mereka udah pasti juga karena seusia dengan mereka gitu ya rata-rata. Ya mungkin sekarang udah ada yang anak-anaknya udah kuliah. Udah punya cucu gitu kan. Tapi memang remaja tahun 80-90-an tuh hidupnya penuh warna gitu ya. Ada aja gebrakannya di dunia hiburan. Salah satunya adalah New Kids on the Block yang bisa dibilang di era 80-an dulu. Mereka adalah boy group yang sangat populer pada saat itu. Dan lagu Step by Step ini rilis tahun 1990. Memang bukan lagu pertama mereka dan bukan album pertama mereka. Tapi ini menjadi lagu yang sangat populer dari New Kids on the Block. Rata-rata usia para personilnya ya mungkin sekarang udah antara 50-an tahun. Jordan Knight sebagai lead vocalsnya aja udah 56 tahun. Udah bukan boy lagi, bukan kids lagi malahan. Oke, buat yang tadi sudah request New Kids on the Block, jangan-jangan salah satu fangirlnya dulu tahun 80-an mungkin. Ada Ibu Yuni di Tanggulangin, Sidoarjo. Selamat pagi Ibu, selamat bertugasnya buat saya. Terima kasih untuk Bu Yuni. Saya menyapa dulu untuk warga Star yang bergabung lewat jalur Facebook di Star 105.5 FM. Di sini ketemu dengan Jesse Jo Yon. Ini request lagu dari Ruth Sahanaya, judulnya Harus Kumiliki. Terima kasih sama-sama. Kemudian ada Arif Cahaya Utama yang ingin mendengarkan lagu dari Rosa, judulnya Mengenangmu. Kemudian ada Pak Tris di Sidoarjo. Ini ingin ditemani lagu dari Ebit GAD yang judulnya Apakah Ada Bedanya. Salam untuk Mbak Eva, semoga bahagia, selamat bertugas. Oke, Mbak Evanya nanti masuk siang, jadi pagi hari ini saya yang bertugas sampai nanti jam 11 siang. Kita dengarkan dulu lagu dari Ruth Sahanaya, ada Harus Kumiliki.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
6: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
5: Cocok banget sama tema pesta kita.
6: Setuju.
5: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
6: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
5: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
7: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
8: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
9: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Dari Rosa, diambil dari album Gini, judulnya Mengenangmu. Lagu yang direquest oleh Arif Cahya Utama. Selamat mendengarkan untuk Anda. Selamat pagi juga untuk Rohmat Adri. Ini windmill-nya adanya versi Halloween. Judul lagunya Halloween maksudnya. Yang Anda request ini kebetulan saya cek kok tidak tersedia. Selamat pagi juga untuk Om Yudi yang sudah mengirimkan komentar di halaman Facebook kami di Star 105.5 FM. Halo untuk Shiva yang pagi hari ini menantikan lagu dari Viera. Kalau judul lagunya Bersamamu ini namanya masih Viera, belum jadi Viera Till. Kemudian saya juga ketemu dengan Gina yang request lagu dari Astrid, judulnya Terpukau. Kemudian ada Nadine yang menunggu kemunculan Armada dengan Mabuk Cinta. Ada juga Vivi yang request Run dengan Selamat Pagi. Halo juga untuk Ayas yang request lagu dari Setia Band. Kami cek dulu untuk keberadaan lagunya ya. Ada Bila yang request Cinta Ini Membunuhku dari The Nasib. The Massive. Kayla yang menunggu kemunculan Grenade dari Bruno Mars. Juga ada Tiara yang tadi request What Makes You Beautiful dari One Direction sudah muncul ya. Selamat pagi juga saya menyapa dia yang request Bukan Dia Tapi Aku dari Judika. Berarti bukan dia ya, selain dia. Halo untuk Rere di Pandaan yang pagi hari ini menantikan Diamonds dari Rihanna. Dan juga ada Laila yang pagi hari ini menantikan lagu dari Pupus, dari Dewa 19, judulnya Pupus. Halo juga untuk Raka di Pandaan. Sayang sekali tadi Ran sudah di request dengan judul lain. Dekat di hatinya kami simpan dulu. Ada Bulan juga yang muncul pagi-pagi, yang pagi hari ini ingin request lagu dari Afgan, judulnya Bawalah Cintaku. Halo untuk Iva di Kepulungan yang ingin mendengarkan lagu dari Exist, judulnya Dirantai Digelangi Rindu. Apa enggak berat itu, udah dirantai, digelangi. Bahasanya zaman dulu banget ya. Kemudian Fatma yang request lagu dari Kangen Band, judulnya Pujaan Hati. Band yang sudah dibubarkan, tapi gak tahu kenapa masih ditunggu-tunggu kemunculannya. Bu Ani, selamat pagi yang ada di kawasan Bangil Pasuruan sana. Requestnya Kangen atau Pernahkah Dulu. Terima kasih. Tapi sekarang kita dengarkan dulu satu lagu dari Bruno Mars. Ada Grenade.

0: kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Bu, aku ke warung dulu ya.
3: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.

0: Tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
1: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
0: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Hei, mau kemana Mas Pri? Kok anak-anak pada naik mobil sampean?
5: Ini Bang John, mau antar anak-anak kemah. Gurunya nyewa mobil saya.
4: Loh, mobil sampean kan bak terbuka toh?
5: Walah, gak apa-apa Bang. Uang saya lo gak ngebut.
4: Tapi Mas, mobil barang untuk mengangkut orang itu bisa kena denda loh. Rp250.000. Itu sesuai pasal 303, junto pasal 137, ayat 4, huruf A, B, dan C. Belum lagi mobil bak terbuka itu membahayakan keselamatan kalau dipakai mengangkut orang, Mas.
5: Tapi gimana ya? Saya punyanya cuma ini ya, Bang.
4: Gini, gimana kalau pakai mobil rusa punya saya? Desek-desekan dikit, asal aman.
5: Loh, gak apa-apa toh, Bang.
4: Yo, gak masalah, asal honornya bagi dua gitu loh.
5: Walah, modus ternyata. Yo, wis, yang penting aman, wis. Rek, turun, Rek. Pindah mobil.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM, bekerja sama dengan Polres Pasuruan. 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM dari Viera dengan Bersamamu. Masih bersama Star Memory tentunya. Dan ada saya Uzi Aulia yang bertugas. Untuk yang tadi sudah request, selamat mendengarkan. Halo, saya menyapa dulu. Untuk Venita Ananda yang pagi hari ini menantikan lagu dari Tato, judulnya Cintailah Aku. Ramastiani menunggu kemunculan Exotics dengan kepedihan untuk kita. Sementara Hermaji ini bergabung dari kawasan Bromo. Ada juga di sini Abah Waisel, selamat pagi dan selamat mendengarkan Star Memory. Kemudian ada yang punya akun Rausah Khawatir. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi. Tolong diputarkan Celine Dion dengan That's the Way It Is. Salam dari Kota Pasuruan, salam sehat, bahagia, dilancarkan rezeki dan sukses selalu. Terima kasih. Kemudian ada Mas Marcel. Tadi Ebit GAD kebetulan sudah muncul ya, dengan apakah ada bedanya, mungkin bisa diganti jika Anda tetap ingin merequest lagu di Star Memory. Juga selamat pagi untuk yang sudah memberikan like-nya di halaman Facebook Star 105.5 FM. Saya ketemu dengan Pak John yang katanya lagi halan-halan ke Polres. Lagi jalan-jalan ya. Ngapain ke Polres, Pak? Pagi-pagi gini lagi. Dan juga ada Pak Asyian, selamat pagi. Ini dari situ Bondo hadir, Mbak. Salam untuk seluruh pendengar Star FM dimanapun berada. Tetap semangat dan terus berjuang, karena sesuatu yang pasti Allah janjikan pasti ada ujungnya, asal setia dalam setiap prosesnya. Requestnya Aku Cinta Padamu, mungkin maksudnya Betapa Aku Cinta Padamu ya Pak ya. Lagunya Siti Nurhaliza. Terima kasih Mbak Uzi, sehat selalu dan kiranya Allah selalu menyertai Mbak Uzi dimanapun berada, amin. Terima kasih Pak Asyen, doa yang baik juga kembali kepada Anda. Semoga diberikan kesehatan selalu dan kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan warga Star, tentu saja kami menginformasikan kembali kalau di era modern seperti sekarang yang serba digital, yang serba inovasi, tentunya setiap bidang, semua bidang itu harus ada inovasinya. Salah satunya Star FM melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Para murid, khususnya pelajar TK dan SD, ini bisa belajar langsung tentang cara kerja radio di tempatnya, di radionya, langsung di studio radionya. Selain itu juga bisa cari tahu tentang profesi penyiar, tentang public speaking, kemudian tour radio, dan yang pasti ngerasain siaran di radio Star FM. Tentu saja dengan harga yang sangat terjangkau, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Dan ada juga paket bundling, kunjungan ke industri, dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi Star FM di 081-83-10755. Untuk keseruan kegiatannya, Anda bisa lihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau @starkidspandaan. Kali ini kami lanjutkan dengan lagu dari Astrid, Ada Terpukau.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM dari grup yang bernama All For One. Ini adalah salah satu grup populer di era 90-an dulu. Dan lagu yang kami ambil dari self-titled album mereka berjudul I Swear. I Swear sendiri dirilis sebagai single di tahun 1994 dengan diproduseri oleh musisi David Foster yang sudah kita kenal dengan karya-karya lagu pop romantisnya. Tapi tidak banyak yang tahu kalau lagu ini sebenarnya di tahun sebelumnya, tepatnya di tahun 1993, sudah pernah dirilis oleh penyanyi country John Michael Montgomery lewat album Kicking It Up. Versi Montgomery dan versi All For One udah pasti beda. Kalau versinya Montgomery itu sangat kental nuansa country-nya, sementara versinya All For One itu condong ke arah R&B. Tapi memang versinya All For One ini mungkin karena di era itu musik R&B dan pop sedang naik-naiknya, maka versinya mereka yang bisa dibilang lebih populer dibandingkan versi country. Di chart Billboard sendiri, lagu I Swear ini menghabiskan waktu sebanyak 11 minggu berturut-turut sebagai peringkat pertama atau top chart ya kalau istilah populernya. Kemudian untuk video klipnya sendiri itu juga disutradarai oleh sutradara video klip terkenal. Dan lewat lagu I Swear juga, grup ini mendapatkan penghargaan Grammy untuk kategori Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocals. Kita tinggalkan dulu I Swear yang pagi hari ini kebetulan di request oleh Mas Anton di Wonorejo, Pasuruan. Selamat pagi juga untuk Anda. Semoga untuk semua pendengar Star FM dimanapun berada sehat selalu. Untuk penyiarnya terima kasih banyak, sama-sama. Saya menyapa untuk Mas Nizam di Sidoarjo yang pagi hari ini ingin mendengarkan lagu lawas dari grup Carpenters, judulnya Rainy Days and Mondays. Pas banget ada Senin-Seninnya ya, tapi sekarang belum rainy, masih sunny. Alias panas kentang-kentang kalau orang Pandaan bilang. Bu Nini di situ Bondo, apa kabar? Requestnya lagu Rindu Terlarang atau Burung Camar. Terima kasih. Dan juga ada Bejo di kawasan Kali Sampurno Tanggulangin yang request lagu dari Wings, judulnya Mimpi Shakila. Misteri Mimpi Shakila. Halo, apa kabar untuk Bams di Sidoarjo yang menantikan lagu dari Lock Guns dengan menunggu. Salamnya untuk Frankie, Reni, Indah, Nana, Yanti, Sela, dan semuanya. Selamat pagi dan terima kasih. Juga di sini ada Mas Frankie di Bangil, Pasuruan yang menantikan lagu dari George Benson. Bukan George Benson ya. Judulnya Nothing's Gonna Change My Love For You. Mau bagi-bagi salam untuk Pak Idris, Mbak Erlina, Pak Purmanam, Mama Arum, Cak Kencur, Mbak Indah, kemudian Mas Iki, Tumiar Idawati, Mas Pri, Nana, Marcel, Mbak Reni, dan semuanya. Selamat beraktivitas. Untuk Mbak Uzi, selamat bertugas. Semoga diberi kelancaran rezeki dan terima kasih. Sama-sama, Mas Frankie. Selamat beraktivitas juga untuk Anda. Tapi sekarang kita simak dulu lagu dari Celine Dion, ada That's the Way It Is.

105,5 Star FM. Ada Armada dengan Mabuk Cinta. Kalau mabuk yang ini boleh ya. Obatnya apa? Obatnya ketemu. Untuk yang tadi sudah request lagu dari Armada, selamat pagi dan selamat mendengarkan untuk Anda. Selamat pagi juga untuk Cak Kencur di Grati Pasuruan. Menyapa Abah Yunus, Rafa Kinan, kemudian Mama Arum, Mas Franky, Ibu Lili, Pak Purmanam, kemudian Furin dan semua warga Star. Requestnya dari Raja dengan Bulan tadi sudah muncul. Kemudian ada Pak Purmanam, selamat pagi juga untuk Anda, yang request lagu dari Ita Purnamasari dan Yang Son, judulnya Rindu Sampai Mati. Terima kasih Mbak Uzi, salam untuk semuanya wes. Halo juga di sini saya ketemu dengan Mas Ali Hussein di Probolinggo. Lagunya Nothing's Gonna Change My Love For You, kebetulan sudah ada yang request versinya George Benson. Gimana kalau dijadiin satu aja? Dan juga ada Pak Bambang di Pasuruan Kota. Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Semangat pagi Mbak Uzi, pagi ini saya no request, nyimak aja sambil beraktivitas. Salam untuk semua warga Star, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Bambang, semangat juga untuk Anda. Semoga aktivitas hari ini lancar. Dan ketemu juga dengan Mas Safi'i yang ada di Rejoso. Mau request lagunya Ella yang duet dengan Dedi Dores. Judulnya Mendung Tak Berarti Hujan. Sekarang mendung aja belum. Buat yang baca terima kasih, sama-sama. Ada juga ini Mas Samiun di Pasuruan Kota. Salam buat yang lagi mantau semuanya. Untuk mbaknya, makasih. Sama-sama. Sudah memasuki pukul 10 lepas lebih 14 menit waktu Star FM. Kali ini kami lanjutkan Star Memory dengan lagu dari Dewa, ada Pupus.

105,5 Star FM. Jangan sampai yang pupus itu kesehatannya ya, warga Star. Kalau itu udah pupus, wah, udah terganggu nih segala aktivitas kita. Memang sekarang yang namanya penyakit itu gak kenal musim. Kapan aja dia mau muncul, muncul aja. Apalagi kalau daya tahan tubuh kita lagi ngedrop. Tapi kalau merasa badannya mulai meriang atau gak enak, jangan buru-buru minum obat. Coba diatasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Apalagi mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dan minyak gosok cap tunggal ini bisa kita dapatkan di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, sampai Apotek Sumber Jeki Pasuruan, dan Apotek Berkajaya Gempol. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kita lanjut dengan lagu dari George Benson. Ada Nothing's Gonna Change My Love For You.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandan dan Bangi.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam Nostalgia.

105,5 Star FM, duet Bururi Marantika dan Dewiyo dengan Rindu Terlarang baru saja hadir. Selamat pagi untuk Om Yudi di Probolinggo. Lagu dari Cliff Richard tadi sudah hadir dengan Wind Me Up, Let Me Go. Dan juga ada saya ketemu dengan Bu Endang di Sepanjang. Mbak, request lagunya Meriam Bellina, terserah mbaknya aja lagunya. Ini kayaknya gak cukup ya Ibu ya. Gak apa-apa, lagu-lagu yang lain siap menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Tentu saja yang satu ini juga siap mendukung segala kegiatan Anda di dunia maya, entah itu untuk kebutuhan bisnis, hiburan, sampai belajar, bahkan komunikasi. Anda bisa mulai berlangganan Dinet yang sudah berpengalaman sebagai penyedia internet berkualitas, khususnya di Jawa Timur, Bali, dan Lombok selama lebih dari 20 tahun. Juga Dinet ini memiliki ISO 9001:2015 dengan pelayanan handal yang didukung koneksi ke International Backbone dan Indonesia Internet Exchange atau IIX untuk memberikan akses internet berkualitas. Juga tersedia 24 jam, 7 hari support dan monitoring system yang selalu siap membantu Anda. Kalau ingin berlangganan Dinet, bisa hubungi 0341-408-93 kali jika Anda berada di wilayah Malang dan sekitarnya. Atau untuk Surabaya dan sekitarnya, silakan hubungi 031-548-0500. Anda juga bisa mengunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id untuk informasi lebih lanjut dan update terkini Dinet. Bisa juga cek Instagram dan like halaman Facebooknya @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider. Kita lanjut dengan kolaborasi Ita Purnamasari dan Yang Son dalam Rindu Sampai Mati.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Halo?
4: Halo, dengan Bu Inina ya?
3: Iya, dengan siapa ini?
4: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
3: Wah,
4: nomor rekeningnya di 0111 ini. 222333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu. Halo. Bu Iin.
3: Iya, Mas. Iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id atau kita ketemu langsung deh, Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
5: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

105,5 Star FM. Kita dengarkan dulu karya dari bintang kita bulan ini. Ada The Cranberries, sebuah band rock asal Irlandia yang dibentuk di kota Limerick, Irlandia. Tadinya nama grup ini adalah The Cranberry Soas dan dibentuk tahun 1987 dengan vokalis pertama itu ada Niall Quinn, gitaris Noel Hogan, bassist Mike Hogan, dan drummer Fergal Lawler. Lalu Quinn digantikan sebagai penyanyi utama oleh Dolores O'Riordan di tahun 1990. Dan mereka mengubah nama menjadi The Cranberries. Band ini mengidentifikasikan diri sebagai grup rock alternatif, tetapi memasukkan aspek indie rock, jungle pop, dream pop, folk rock, post-punk, dan pop rock ke dalam musik mereka. Kita dengarkan salah satu lagu dari The Cranberries, ada When You're Gone.

0: Teman.
1: ...105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Tidak terasa sudah mendekati pukul 11 siang. Maka sampai di sini dulu, Star Memory menemani Anda. Terima kasih untuk yang sudah bergabung sejak pukul 8 pagi tadi. Dan mohon maaf, tidak semua request bisa kami mainkan. Semoga bisa ketemu di kesempatan yang akan datang. Dan setelah ini, untuk Anda yang suka dengan lagu-lagu dangdut legendaris, bisa bergabung dengan Stargate Asoy. Saya Uzi Aulia pamit dulu. Mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Dan sebagai penutup kami hadirkan Carpenters dengan Rainy Days and Mondays. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station.
1: Bulu tangkis merupakan olahraga raket tercepat. Kecepatannya bisa mencapai 400 km per jam. Selain fakta yang lumrah diketahui, salah satu fakta menarik adalah ketika Anda bermain bulu tangkis 30 menit, ternyata sama dengan ketika Anda berjalan sejauh 5 km. Selain itu, berdasarkan penelitian, bulu tangkis juga merupakan olahraga yang bagus untuk otak. Dikatakan baik untuk otak karena olahraga ini membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi. Selain itu, dibutuhkan juga ketepatan yang sangat tinggi serta koordinasi mata dan tangan hingga sangat bagus untuk menjaga kebugaran otak. Gerakan yang cenderung konstan dan berlangsung sangat cepat juga memberikan efek aerobik. Sebagaimana yang sudah terbukti dalam berbagai penelitian, jenis olahraga yang bersifat aerobik umumnya sangat berhubungan dengan pemeliharaan fungsi kognitif atau kecerdasan. Jadi, tak salah jika para pebulu tangkis biasanya termasuk orang-orang cerdas yang selalu bisa cepat tanggap dalam semua kondisi.
2: Sport Bites, didukung oleh Juka Apple Tahesa.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Senin awal pekan ini memang cerah ya, hitungan hari ke-5 di bulan Oktober 2026. Diawali dengan kemunculan Cici Faramida lewat Jangan Tunggu Lama-Lama. Memang gak pakai lama, dalam durasi 3 jam ke depan, 11 sampai dengan 2 siang nanti, yang pengen simak deretan lagu dangdut plus Bollywood, silahkan gak pakai lama-lama, segera bisa ikutan bergabung di program Star Game, Star Joget. Hadir kembali hari ini bareng Bang Jono dan sudah mengawali kehadiran Cici Faramida sebagai pembukanya. Dan saya pun sudah siap untuk segera hadirkan tampilan lainnya. Satu diantaranya ada Jamal Mirdad lewat Cinta Anak Kampung.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda, bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sana flu.
3: Sama-sama, bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini, Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
9: Megadis, where music matters.
10: 105,5 Star FM.
11: Star Gear, Star Joget.
12: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
10: Star Gear, asai.

Bang Kemal 5 Star FM. Kita baru dengar tampilan dari penyanyi dangdut asal Jawa Timur begitu ya. Tepatnya dari kawasan Madiun juga Gresik ya. Kedua orang tuanya dari sana atau lokasi tinggalnya sempat di dua kota tadi ya. Dia adalah vokalis utama sekaligus juga pendiri dari Orkes Melayu Pengantar Minum Racun yang punya nama Johnny Iskandar, yang sangat khas itu ya, dengan rambut kriwul gondrongnya itu, kemudian berkacamata. Orkes Melayu Pengantar Minum Racun sendiri itu

dibentuknya di tahun 77, dia ikut mendirikan orkes moral pengantar minum racun ini. Ternyata bukan orkes Melayu ta, tetapi orkes moral gitu ya. Grup yang bisa dikatakan tiap kali hadir itu dengan nuansa jenaka, jadi home band Warkop DKI hingga 86. Kasino memberi nama panggung awal dari Johnny Iskandar ini dengan Johnny Madumati Kutu. Jelang akhir tahun 80-an sampai dengan 90-an, Johnny merilis lagu solo yang sukses besar. Apalagi kalau bukan Pengemis Cinta. Saya gak kuat nirukannya ya. 10 oktav itu soalnya. Nah, Johnny Iskandar ini tercatat juga sudah meninggal dunia pada 10 Mei 2024 di usia 64 tahun. Yang baru saja kita dengar adalah satu tampilan solo Johnny Iskandar yang bertajuk Dosa Kau Anggap Madu. Jadi penampil pembuka ketiga, sekaligus juga kini kita sudah digeser sampai dengan menit yang 26 dari 11 siang waktu Star FM. Program ini sebagaimana biasa tentu saja juga merangkum nomor-nomor dangdut juga Bollywood pilihan dari warga Star yang bisa dikirim lewat WA kami 0818310755. Atau juga Anda bisa berkomentar lewat sosial media kami di Facebook. Postingan anyarnya sudah bisa dicek dan bisa ditemukan. Setelah itu tinggal ikuti di kolom komentar untuk materi requestnya. Oke, yang paling awal memang selalu di WA gitu ya, karena gak harus nunggu postingan. Jadi langsung bisa dikirim sesuai kehendak dari warga Star gitu ya. Nah, di WA ini sudah ada Bapak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak Purmanam kali ini menantikan hadirnya Yus Yunus dalam Sate Madura. Menyapa Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto siang hari ini, kemudian Om Yudi di Probolinggo, Cak Kencur di Dawe, Mas Adi, Mas Franky, Mas Marcel, Bu Ira, Bu Ima, Mama Arum, ada juga Mama Lana, Bu Nini, Bu Sugeng, Mika, Furin, dan Mbak Reni ya. Dari Pasuruan Kota saya beranjak ketemu dengan Ibu Lili yang ada di kawasan Keraton Krian gitu ya. Di siang yang sangat panas ini katanya, aku ingin dengar lagu favoritku, Menyesal. Wah, jadi kalau begitu gak usah diputar ya, kalau bikin menyesal lagu favoritnya. Ada sapaan buat Pak Riti, kemudian Pak Murmana, Mama Dian, Mama Arum, Mbak Puro, ada juga Mbak Angel, Bu Lili yang ada di kawasan Pasuruan Kota, Bu Yuni, Bu Nini, Mas Toto Blendrang, kemudian Mas Ali Hussein, juga Cak Kencur yang tiap kali request katanya selalu menyapa. Baik, terima kasih Bu Lili. Sekalian juga ketemu dengan Bapak Heru Mulyono. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang siang hari ini menantikan satu nomor beliau dari film Anari. Oke, dipersiapkan. Sekarang kita langsung beranjak dulu ke tampilan berikutnya yang sudah dinanti Bapak Purmanam, Yus Yunus dalam Sate Madura.

0: Aigo,
1: so Korea. Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak enggak bisa dipakai.
0: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
1: Belinya di mana? Di toko resmi enggak?
0: Enggak sih.
1: Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
0: Tapi HP Mbak kan second.
1: Ya, seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Oh. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
0: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Apa yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
1: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
0: Loh.
1: Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang Loh. Resmi.
0: Terus duitnya gimana?
1: Ya uangmu lah.
0: Mbak. Mbak, habis tabunganku Mbak.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: 105,5 Star FM.
5: Star Gear, Star Joget.
6: Sedikit nyentrik, asai, asai, asai.
4: Star Gear,
5: asai.

105,5 Star FM, baru saja berlalu sebuah rumor yang terambil dari lagu tema film Bollywood yang bertajuk Anari, ya. Sebuah film klasik dan populer yang film ini merupakan film drama musikal tahun 59 dan versi romantis di tahun 93. Jadi ada dua film ini, ya. Mungkin yang baru diminta oleh Bapak Hermulyono yang versi tahun 93, mengingat suara musiknya sudah lumayan bagus gitu, ya. Kalau tahun 59 biasanya itu kualitasnya masih belum begitu jernih. Semoga saja benar gitu, ya. Oke. Untuk Bapak Hermulyono yang sudah menghadirkannya untuk warga Star, selamat menikmati, termasuk Anda yang juga menyukai lagu-lagu Bollywood gitu, ya. Ini saya jumpa dulu yang sudah bergabung di Stargate ini lewat jalur sosial media. Ada Didi Abim yang menantikan Nadi Baraka dalam Sayang atau Mansyur S. Kebetulan Mansyur S-nya baru saja hadir tadi dengan Menyesal. Jadi tinggal Nadi Baraka lewat Sayang menjadi pilihan gitu, ya. Dan saya sudah temukan nomornya dan ditunggu kehadirannya. Diom menginginkan Maggie Z dalam Sri Kapan Kau Kembali, atau pilihan lainnya Evita Mala yang Dokter Cinta. Dari Diom saya ketemu dengan Abah Waisa Samplangan yang dari kawasan Gianyar, Bali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang bergabung seperti biasa Abah Waisal tanpa request gitu, ya. Rupanya Bebe Heru juga muncul di Facebook.

Furin, kemudian Mbak Ani, Mbak Anis, ada juga Bapak Purmanam, Bu Istiharo, Safuro, Bu Sugeng, juga Budian, gitu ya. Baik, masih di Sidoarjo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada yang menantikan kemunculan dari Lavenia dalam Cinta Tong Kosong, atau boleh juga Mirnawati lewat di Gilir Cinta. Halo juga untuk Mas Frankie ya, yang dari kawasan Bangil. Rupanya juga menghadirkan satu rumor Bollywood dari soundtrack film Man. Ada titip sapaan untuk Pak Caca, Bu Ira, Bapak Purmara, Mama Arum, Cak Kencur, Mbak Herlina, Mas Iki, Mbak Indah, Mas Pri, juga Mbak Reni. Semuanya selamat beraktivitas. Dan kini menit ke-51 dari 11 siang. Saya langsung saja hadirkan nomor berikutnya yang sudah siap muncul. Datang dari Nadi Baraka lewat Sayang.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Mbak, belanja kemana ya? Pasar apa supermarket nih?
4: Aku sih prefer supermarket ya, Bu ya. Tempatnya itu kan bersih dan comfy gitu. Kalau Ibu mau ke pasar, it's okay juga sih. Soalnya kan harganya lebih cucme, which is Ibu tuh bisa dapat harga yang lebih murah daripada supermarket.
3: Sudah. Pusing Ibu denger Mbak ngomong nih. Pakai bahasa Indonesia aja, Mbak.
4: Ah, Ibu, gagal deh, please deh, Bu. Mbak kan anak zaman now. Jadi mesti ngomong itu mixed language gitu loh, Bu. Biar cool, kayak selebriti gitu loh, Bu.
3: Ini, justru kalau berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, malah Mbak kelihatan keren loh. Boleh kok belajar bahasa asing, tapi ingat butir ketiga Sumpah Pemuda. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Jadi kita hargai para pahlawan yang memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.
4: Oke deh, Ibu tuh emang goks bet.
3: Baru dibilangin sudah bet.
5: Lestarikan bahasa daerah, cintai bahasa Indonesia, dan kuasai bahasa asing. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
6: 105,5 Star FM.
7: Star Gear, Star Joget.
8: Sedikit nyentrik asai.
9: Star Gear.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali aktivitasnya padat, kan itu seringkali berujung bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda di wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa meluncur ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap atau juga apotek New. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: Move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
5: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. 105,5 Star FM.
9: Star Gear, Star Jogging.
10: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
4: Star Gear.

Muslima kembali Mas Star FM masih di Starget, Star Joget. Baru saja berlalu sebar mor lama dari Lavinia bertajuk Cinta Tong Kosong. Oke, tanpa terasa hampir separuh jalan begitu ya kebersamaan kita. Dan kini selanjut saja untuk cek warga Star yang sudah merapat di program Starget lewat Facebook kembali. Ada Sarip OTW yang menantikan Itje Trisnawati dalam Bunga dan Kumbang. Samudra Dirgantara menghadirkan lagu bertajuk Yang Sayang. Nanti saya harus lacak dulu ya, karena Anda gak lengkap menghadirkan requestnya. Harusnya penyanyinya juga disebut biar lebih mudah mencarinya. Sementara itu Roberta Armatu hadirkan Santa Hoki dalam Mobil dan Bensin. Ada juga Bintang Mandala yang siang hari ini memberikan opsi penampilan Imam S. Arifin dalam Tanpa Kamu atau Menunggu dari Ridho Roma ya. Oke, terima kasih. Saya sambung kembali untuk ke pesan singkat yang sudah masuk via WA. Kali ini giliran ketemu dengan Ilyas. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Yang dinanti Rita Sugiarto dalam Oleh-Oleh. Selanjutnya ada siapa lagi nih? Oh, dari Hasan yang ada di kawasan Keraton Krian begitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang. Mau request lagu yang berjudul satu film Bollywood begitu ya, dari film Yalgar. Oke, nanti dilacak untuk Muhammad Hasan begitu ya. Salamnya untuk semuanya sejak tanpa kecuali. Ada juga Bapak Subar yang sudah bergabung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari kawasan Sidokari, menantikan lagu apa ini? Yang penting happy, mungkin yang dimaksud seperti itu begitu ya. Cuman sayangnya Jamal Mirdad sudah hadir nih. Seingat saya yang penting happy yang membawakan Jamal Mirdad. Sementara Jamal Mirdad tadi sudah hadir dalam Cinta Anak Kampung. Oke, nanti saya cek mungkin ada versi covernya juga di Starget 1 ini. Atau seingat saya yang ada di covernya di sesi Starget 2 begitu ya. Oke lah, diteliti dulu nanti atau dicari-cari dulu. Kalaupun memang ada bisa dihadirkan, tapi kalau memang hanya versi dari Jamal Mirdad, ya terpaksa disimpan dulu. Baik, saya tahan sampai di sini dulu, nanti disambung lagi. Kini kita beranjak kembali ke satu nomor Bollywood dari soundtrack film Man, Husyan Aurgam, yang ditunggu oleh Mas Frankie.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi, vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
5: minyak kosata tunggal.
4: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
5: Minyak gosok tunggal.
4: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
5: Minyak gosok tunggal.
4: Pokoknya, semua pakai
5: minyak gosok tunggal.

0: Tunggal, pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka!
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM.
3: Star Gear, Star Joget.
4: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
2: Star Gear.

105,5 Star FM. Ternyata ini dia nomor yang sempat di request tadi tanpa disebut siapa penyanyinya, begitu ya, oleh Samudra Dirgantara tepatnya, Yang Sayang, dan pembawanya adalah pedangdut asal Tanjung Karang Lampung, Anis Marcella. Dia ini disebut sebagai penyanyi dengan gaya yang energik, suaranya yang khas dan penampilan yang memikat ya. Dia bukan hanya sekedar penyanyi, tapi juga ikon dari gelombang baru dangdut yang ketika itu dipadu dengan irama disco. Dan sempat digandrungi generasi muda di masanya. Namanya mulai melambung lewat lagu Pusing Lagi dan yang baru saja kita simak, yakni Yang Sayang, begitu ya. Yang seringkali menjadi lagu wajib di hajatan maupun program radio dangdut nasional. Namun puncak popularitasnya itu datang ketika dia merilis album Jangan Tergoda Setan di tahun 1992. Nah, lagu ini langsung meledak ya dan menjadi pembicaraan di mana-mana. Aransemennya seger, liriknya yang nakal tapi lucu, juga goyan khas Anis menjadikan bintang baru di jagat hiburan. Gak hanya tampil solo, Anis Marcella juga dikenal lewat kolaborasi uniknya. Dia tergabung dalam grup dangdut modern seperti BAM bersama Mary Andani dan Baby Ayu, FAM bersama Farid Harja dan Mary Andani, juga kuartet HP Girls yang ikonik. Nah, formasi ini membawa warna baru di dunia hiburan tanah air ya, paduan dangdut, kemudian pop dan disco yang mengajak siapa saja bergoyang. Namun perjalanan Anis tidak selalu mulus. Dia pernah diterpa gosip soal lip-sync dan suara asli yang dipertanyakan. Meski begitu, penggemarnya tetap setia. Banyak yang menilai kalau Anis Marcella adalah entertainer sejati. Bukan hanya soal suara, tapi juga soal performa dan totalitas di atas panggung. Di pertengahan dekade 90-an, Anis ini mencoba menjelajah ke jalur pop lewat album Cinta. Dia tampil lebih lembut, feminin, dan memilih jalur pop manis ala Mandarin yang ketika itu tengah naik daun juga. Sayangnya, eksperimen ini nggak sesukses karya-karya sebelumnya. Tapi keberaniannya untuk bereksperimen itu patut diacungi jempol. Baik, kini kita sampai di 12 yang lebih 44 menit. Sebelum melanjut ke nomor berikutnya, saya ingatkan warga Star dulu ya. Yang lanjut kerja di siang hari, suka mendadak lemas dan kurang fokus, bisa jadi itu gejala anemia warga Star. Pas lagi makan siang, sekalian lengkapi kebutuhan gizi Anda dengan Livron B-Plex. Ini solusi praktis dan enteng di kantong buat memenuhi kebutuhan harian zat besi, vitamin, dan mineral Anda ya. Khususnya buat para perempuan aktif, biar tetap berenergi sepanjang hari. Gak perlu takut, begah, atau bahkan mual pas lanjut kerja. Ini karena Livron B-Plex diformulasikan aman dan minim efek samping pencernaan. Cukup minum sekali saja sehari, satu tablet setelah makan siang. Ukuran kemasannya pas di kantong atau tas kita dan gampang banget dibeli di apotek maupun toko online. Cegah anemia bareng Livron B-Plex. Badan segar, kerjaan beres. Kita lanjut ke satu lagu Bollywood pilihan dari Muhammad Hasan, begitu ya, yang inginkan lagu tema dari film Yalgar.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat.

0: Kontraindikasi, tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
2: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
1: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
2: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
1: Iklan di mana?
2: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
1: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
2: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
1: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
2: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
1: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
3: 105,5 Star FM.
4: Star Gear, Star Joget.
5: Sedikit nyentrik asai,
6: asai, asai.
3: Star Gear.

105 kembali bahas RFM. Satu rumor yang diingini hadirnya oleh Robert Armatu juga Bintang Mandala sudah dihadirkan gitu ya, masing-masing dari Santa Hoki untuk mobil dan bensin. Disambung ada Imam S. Arifin dalam Tanpa Kamu. Nah ini waktunya selanjutnya jumpa warga Star yang sudah bergabung via WA. Ada Cece Ayu gitu ya, yang bergabung cuman melihat beberapa requestnya ini mungkin diarahkan untuk program Star Memory yang sudah berlalu jam 11 tadi gitu ya. Amnesia, Rapuh atau I Lay My Love on You, ini menjadi indikasi kalau lagu yang dihadirkan untuk program Star Memory gitu ya. Jadi Anda bisa nikmati Star Memory dari 8 pagi sampai dengan 11 siang. Ini giliran lagu dangdut dan Bollywood yang muncul gitu ya. Selamat siang untuk Bu Yuni yang ada di kawasan Tanggulangin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang mau di request adalah satu track Bollywood dari film Barsad. Oke, itu aja. Lagunya juga sudah saya temukan dan siap dihadirkan sesaat lagi. Ada Ibu Lili yang ada di kawasan Pasuruan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau lagu Mati Pun Berani dari Yusnia. Oke. Ada juga Cak Kencur yang dari kawasan Dawei. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Menyaba Abah Yunus. Kemudian ada juga Rafa Kinan, Mama Arum, Mas Franky, Ibu Lili, Bapak Purmanam, Furin gak ketinggalan, dan semua warga Star gitu ya. Lagu yang dihadirkan Antara Pandangan Pertama atau Kais dan Laila. Karena Joni Iskandar sudah muncul, track yang dihadirkan ini Tinggal Pandangan Pertama gitu ya, yang punya peluang. Oke, kini kita langsung beralih saja ke satu nomor Bollywood dari soundtrack film Barsad.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedol membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu. Kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: 105,5 Star FM.
8: Star Gear, Star Joget.
9: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
7: Star Gear.

Marima Star FM untuk Bapak Subari. Akhirnya saya temukan versi lain dari lagu yang penting Happy yang dibawakan oleh Jamal Berdat, yakni dari KDI All Stars. Jadi ini yang saya hadirkan. Baik, masih ada beberapa nama yang harus saya jumpa. Di antaranya ada Alfian yang dari kawasan Pasuruan Kota yang juga sudah menyatu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menanti kemunculan dari Bang Haji Rumah Irama dalam Keramat ya. Sekalian juga saya cek yang ada di Facebook. Kalau ada yang baru ternyata enggak. Kalau begitu saya bakal jeda dulu Stargate dan saya ajak Anda untuk masuk ke segmen Di segmen ini di sepanjang bulan Oktober Anda bakal bisa menemukan karya-karya dari The Cranberries yang rupanya pernah memutuskan untuk vakum ya pada seputaran September 2003 yang silam. Setelah 13 tahun berturut-turut menjalani siklus menulis lagu, rekaman, dan tur internasional tanpa henti, para personel dari band ini merasa sangat kelelahan ya. Vokalis utama mereka, Dolores O'Riordan, secara terbuka menyatakan bahwa rutinitas itu menjadi sangat mudah diprediksi dan kurang menantang. Kemudian band ini memutuskan untuk berpisah dengan label rekaman mereka, yakni Island Records, setelah merasa visi kreatif mereka tidak lagi sejalan karena struktur label yang berubah menjadi terlalu korporat. Hal ini juga sempat membuat rencana album keenam mereka di tahun 2003 menjadi tertunda. Kita simak di Star of the Month, The Cranberries hadir dalam Just My Imagination.

0: Demang.
1: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
2: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
1: Sukses dong, Venacare.
2: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
1: Sama, herbal Venacare setiap hari.
2: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
1: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
3: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
4: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
5: Segar bugar.
6: Ya Venacare.
4: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
7: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
8: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
7: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
8: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
7: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
8: Iya kan?
7: Check out FIFA buat aku juga, please.
8: Ngelunjak deh.
9: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
10: 105,5 Star FM.
11: Star Get, Star Joget.
12: Sedikit nyentrik, asai, asai, asai.
10: Star Get,

105,5 Star FM. Jika Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, jangan lupa Dnet sudah hadirkan Dnet Dreams. Ini sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya memberikan kemudahan bagi bisnis Anda. Karena hanya dengan satu layanan Anda sudah bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi, menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, juga tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, juga video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya ini lebih aman jika dibandingkan dengan teknologi chatting yang konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda guna memberikan kemudahan proses kinerjanya. Yang tertarik bisa segera hubungi via telepon di 408-999 kode area 0341 untuk yang berada di Malang dan sekitarnya. Jika Anda di Surabaya dan sekitarnya bisa telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi websitenya untuk informasi lebih detail di www.dnetprovider.id. Untuk ikuti update terkininya, cek Dnet di Instagram dan like fanpage Facebooknya @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Pol dan Mik. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
0: Oke, sama-sama. Pol dan Mik,
2: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: 105,5 Star FM.
4: Star Gear, Star Joget.
5: Sedikit nyentrik asai.
6: Star Gear.

105,5 Star FM, teman harimu, cerahkan duniamu dengan kehadiran Sebar Mor yang diinginkan munculnya oleh Bapak Fadli yang ada di kawasan Probolinggo. Lagu tema dari film Kuch Kuch Hota Hey yang dibingkis untuk anak-anak Rustic Frame. Target sampai di penghujung waktunya dan bakal segera berakhir, namun demikian bakal berlanjut ke sesi yang kedua untuk muatan lagu dangdut modern kekinian bersama Eva Prasanti. Saya Bang Jono pamit mundur. Terima kasih untuk sudah kurang lebih 3 jam jalan bareng. Saya akhiri tugas dengan menghadirkan Caca Handika lewat Mandi Kembang.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, inilah Star Update untuk Senin 5 Oktober 2026. Dua berita sudah kami persiapkan, yang pertama dari Banyuwangi. DPRD Banyuwangi menggelar tes urin bagi anggota dewan di gedung DPRD Banyuwangi hari ini. Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah salah satu anggota DPRD Banyuwangi tersangkut kasus penyalahgunaan narkoba. Tes urin digelar sebagai bentuk komitmen DPRD Banyuwangi bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Banyuwangi dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba di lingkungan legislatif. Sebanyak 30 anggota DPRD Banyuwangi hadir dan mengikuti pemeriksaan tersebut. Sementara 7 anggota fraksi Demokrat telah menjalani tes urin lebih dulu. Ketua DPRD Banyuwangi Imadi Cahyana Nagara mengatakan pelaksanaan tes urin merupakan salah satu wujud sinergi dan komitmen bersama untuk memberantas penyalahgunaan narkoba di lingkungan legislatif. Imadi menjelaskan jumlah anggota DPRD Banyuwangi saat ini sebanyak 50 orang. Jumlah tersebut berkurang setelah seorang anggota berinisial ADR dinonaktifkan selama 2 bulan karena harus menjalani rehabilitasi. Mari mengatakan 12 anggota yang tidak hadir dalam pemeriksaan tersebut tidak memberikan pemberitahuan atau alasan yang jelas. Meski demikian, mereka tetap diwajibkan mengikuti tes urin susulan. Kepala BNNK Banyuwangi Kombes Pol Rahmat Kurniawan mengapresiasi anggota DPR Banyuwangi yang hadir mengikuti tes urin sekaligus mendeklarasikan komitmen pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Beralih ke Pacitan, bencana kekeringan yang melanda Kabupaten Pacitan semakin meluas. Hingga Oktober 2026, jumlah desa yang mengajukan bantuan pasokan air bersih terus bertambah dan kini mencapai 73 desa. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pacitan, Erwin Andriatmoko, membenarkan adanya peningkatan jumlah desa yang membutuhkan bantuan air bersih. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. BPBD Pacitan telah melakukan pemetaan terhadap wilayah yang menjadi sasaran distribusi air bersih. Data tersebut direkap secara rinci berdasarkan titik koordinat hingga tingkat RT, RW untuk memastikan penyaluran bantuan dapat dilakukan secara tepat sasaran. Saat ini tercatat sebanyak 21.112 kepala keluarga yang tersebar di 246 dusun berada dalam kondisi darurat krisis air bersih. BPBD juga telah menghitung kebutuhan pasokan air berdasarkan jumlah penduduk dan kebutuhan liter air setiap jiwa, di mana perhitungan tersebut menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan distribusi ke wilayah terdampak. Demikian Star Update, saya Yudi Frel. Selamat siang dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Halo warga Star, selamat pagi. Selamat siang ya. Kebiasaan siaran pagi, kalau siaran siang harus pikir lagi begitu ya. Baik warga Star, saya Eva Prasanti menemani aktivitas siang Anda 3 jam ke depan ya, dari jam 2 sampai nanti di jam 5 sore untuk program Stargate sesi yang kedua. Dan warga Star yang mau bergabung, monggo silahkan kirimkan saja WA-nya di 0818310755 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik warga Star, kami sudah hadirkan Astaga Naga dari King Nasar. Kami lanjut menghadirkan kali ini ada satu lagu dari Aftershine bersama dengan Restianadi lewat satu lagu yang berjudul Kalah. Untuk warga Star, selamat mendengarkan di program Stargate Sik Asik.

105,5 Star FM. Ya, baru saja kami hadirkan dari Suliana ya, dengan Cundamani, diva musik osing dan dangdut asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang dikenal luas lewat aransemen orkestra dan lagu-lagu daerahnya. Awal mulanya dia mulai tampil dan ikut lomba sejak SMP di Muncar Banyuwangi lewat band pop, masuk dapur rekaman saat SMA, dan populer lewat lagu-lagu osing seperti Alum, Kelangan, Welas Hangring Kene, Tau Tatum. Dan kembali menjadi sorotan nasional saat membawakan ulang lagu Cundamani milik Denny Caknan dengan sentuhan musik orkestra di YouTube-nya. Aktif merilis puluhan album, mengusung misi pelestarian lagu daerah, serta aktif di platform digital. Bahkan punya usaha rumah makan begitu ya, dan sebuah butik pakaian. Baik warga Star, Suliana sudah kami hadirkan untuk hari ini. Buat warga Star yang sudah bergabung, yang sudah request, selamat mendengarkan program Starget. Kami punya waktu sampai nanti di jam 5. Jadi panjang sekali untuk kesempatan warga Star bergabung ya. Oke. Terima kasih buat yang sudah bergabung. Ada Iva dari kawasan Kepulungan. Lagunya mohon maaf saya tidak menemukannya ya, termasuk lagu pilihannya Zam. Selamat bergabung juga untuk Sheva, Marwa, dan juga Sofi, Fatma. Terima kasih. Lagunya sebentar lagi akan kita dengarkan bersama. Oke? Dari Denny Caknan, saya sudah persiapkan Negoro Angin.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Yeay, ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
1: Aduh.
0: Kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
2: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Hai warga Star, saya Danang. Request terus lagu saya di Star Gate 2. Sik asik.

0: 잔뜩 새핫
1: 야페나 게
2: 에 봐봐 lihat tuh tetangga kita mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
6: minyak gosok, cap tunggal.
5: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan,

0: Tasya. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: The pot sudah buka, sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
3: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
2: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
3: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
2: Iklan di mana?
3: Di Radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin promosinya tuh luas.

105,5 Star FM. Lagu ini sebenarnya menyindir kebiasaan instan sebagai sebagian orang ya, yang lari ke dukun atau orang pintar saat menghadapi masalah hidup. Nah, lirik ini menyinggung dukun atau praktek berkedok mistis yang kini ikut gaya milenial promosi di media sosial. Dan yang pasti lagunya mengajak para pendengar untuk kembali kepada Tuhan, eling, eling, begitu ya. Dan meninggalkan jimat, menyan, serta sadun hanyalah Star, kami sudah hadirkan dukun palsu untuk menit kelima lepas dari jam 3 sore waktu Star FM. Terima kasih untuk Cak Kencur yang ada di Ndawe. Selamat bergabung juga untuk Pak Purmanam dari Pasuruan. Terima kasih untuk Anissa yang ada di Pandaan. Rana Duka tadi sudah hadir ya. Ada juga yang request dukun palsu, ini Mas Hud yang ada di kawasan Gondang Wetan. Salamnya buat semuanya saja. Mas Franky yang ada di Bangil, terima kasih. Lintang Asmoro, nanti saya hadirkan versi penyanyi lain ya, karena kalau yang Anda inginkan ini saya cari belum ada. Samiun dari kawasan Pasuruan Kota juga terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih sudah bergabung untuk program ini. Baik warga Star, di era serba digital, Radio Star FM kembali berkembang melalui berbagai inovasi, salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini, murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 saja per siswa, sekolah putra-putri Anda ini bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling, kunjungan ke industri, dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan ya kesempatan ini, hubungi Star FM di 081-8310755 untuk informasi lebih lanjut. Dan seperti apa keseruannya bisa dilihat di IG dan TikTok kami at starfm105.5 atau di starkids_pandaan. Baik warga Star, kami akan hadirkan lagu yang lain ya. Kami sudah persiapkan dari Gita Yubi lewat satu lagunya, Body Patah-Patah. Untuk Bu Ira, selamat mendengarkan.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjap deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi,
3: kenapa?
4: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Paul dan Nick. Paul dan Mick ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Paul dan Mick membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Paul dan Mick-nya.
3: Oke, sama-sama. Paul dan Mick,
5: Paul dan Mick, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Hai warga Star, saya Lis Darawangi Bintang Pantura. Request terus lagu saya di Stargate 2, Pikir Carry dan juga Jarang Goyang. Sekesan.

105,5 Star FM, penyakit gak kenal musim. Tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atma Jaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.

105,5 Star FM. Baik, kita masuk di sesi Star of the Month ya. Warga Star, selain vokalis, peran Dolores menjadi salah satu penulis lagu utama dari The Cranberries, album pertama mereka yang sukses besar hingga mendapatkan sertifikat gold di Amerika, adalah bukti kejeniusan dari O'Riordan dalam menciptakan musik yang mendalam dan bermakna. Dalam sebuah wawancara dengan Rolling Stone di tahun 1995, Dolores menyatakan dengan bangga bahwa ia mengakui dengan pasti tentang lagu-lagu di album itu serta alasan dan perasaannya saat menulisnya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran kreatif dan emosional dalam membawa The Cranberries menuju kesuksesan yang gemilang. Dengan vokal yang kuat dan emosional, serta bakatnya dalam menciptakan lagu-lagu yang berarti bagi banyak orang, Dolores tidak hanya menjadi figur sentral dalam The Cranberries, tapi juga menjadi simbol era musik rock alternatif yang berpengaruh. Baik, salah satu lagu dari The Cranberries kami hadirkan, Free to Decide.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sana flu.
4: Sama-sama bro.
8: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Halo warga Star, dengerin, gabung, dan request terus lagu saya Suruni Bahar hanya di Star Get Star FM. Asik-asik.

105,5 Star FM. Ya, baru saja kami hadirkan ada satu lagu dari Via Valen ya, Satu Nama Tetap di Hati. Selamat mendengarkan program Target untuk sesi yang kedua ini. Terima kasih buat yang sudah bergabung ya. Saya menyapa yang di Facebook, ada Wak Rete, saya hadirkan yang Sido Rondo, Pak John Sableng juga terima kasih, Rohmat Adri terima kasih, Boyen Goyang Gemoy tadi sudah hadir, Toto Blendrang juga untuk lagu yang Anda pilih tadi sudah kami persiapkan, Perahu Layar nanti dibawakan oleh Vivi Voleta, Toto Blendrang, Petra, Kopler, Aba Waisel, Mas Frankie, Heri Susanto, Andi Long, Hendrik Beat, Robert Armatu, dan Pak John Sableng. Terima kasih untuk like-nya. Selamat mendengarkan program ini. Dan kalau sudah mendengarkan mulai dari jam 2 tadi, tinggal sekitar 50 menit ya kebersamaan kita. Baik warga Star, dari Vivi Voleta yang sudah siap muncul untuk hari ini, Perahu Layar untuk Toto Blendrang, selamat mendengarkan.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Yeay, ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
1: Aduh.
0: Kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
2: Poldan Mi, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Hai warga Star, saya Danang. Request terus lagu saya di Star Gate 2. Sik asik.

0: belanja kemana ya? Pasar apa supermarket nih?
1: Aku sih prefer supermarket ya Bu ya, tempatnya itu kan bersih dan kopi gitu. Kalau ibu mau ke pasar, it's okay juga sih. Soalnya kan harganya lebih cucme, which is ibu tuh bisa dapat harga yang lebih murah daripada supermarket.
0: Sudah, pusing ibu denger mbak ngomong nih. Pakai bahasa Indonesia aja mbak.
1: Ah, ibu gagal deh, please deh bu. Mbak kan anak zaman now. Jadi mesti ngomong itu mixed language gitu loh bu, biar cool, kayak selebriti gitu loh bu.
0: Ini justru kalau berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, malah mbak kelihatan keren loh. Boleh kok belajar bahasa asing, tapi ingat butir ketiga Sumpah Pemuda, berbahasa satu bahasa Indonesia. Jadi kita hargai para pahlawan yang memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.
1: Oke deh, gitu. Ibu tuh emang goks bet.
0: Baru dibilangin sudah bet.
2: Lestarikan bahasa daerah, cintai bahasa Indonesia, dan kuasai bahasa asing. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget. Iya, catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, mm-hmm, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan dan Bangi.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy, ya, Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan, di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos dan dos.
1: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring, syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
5: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
4: Wah, sukses dong, Venacare.
5: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
4: Sama, herbal Venacare setiap hari.
5: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel Taesta.
4: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol, ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel Taesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
6: Segar bugar.
7: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
8: Hai warga Star, saya Imei Mei.
9: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi.
8: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, terima kasih buat yang sudah bergabung ya, Bams yang ada di kawasan Sidoarjo. Ini kan Salindri yang tadi sudah saya hadirkan ya, ayang-ayang. Baik, saya pamit untuk sore hari ini dan sebentar lagi warga Star akan ditemani oleh Vira Azhara untuk program favorit kita. Terima kasih untuk kebersamaannya.

0: Sponsored by Infotainment in Focus.
1: Penyanyi dan penulis lagu Barsena Bestandi sudah sering kita dengar lewat lagu-lagu bernuansa balada yang menyentuh. Mungkin banyak yang belum tahu kalau Barsena adalah jebolan ajang pencarian bakat NES Academy pada tahun 2013. Talent show yang digagas Agnes Monica untuk menemukan bakat-bakat muda dari seluruh Indonesia. Single debutnya rilis di tahun 2015 dengan judul Menikahimu. Tapi lagu paling ikonik Barsena adalah Ruang Baru yang merupakan soundtrack film My Annoying Brothers yang diadaptasi dari film Korea Selatan berjudul sama. Kini Barsena banyak berkontribusi dalam karya-karya musisi senior, sebut saja Rosa, Raisa, bahkan Dewi Lestari.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Sport Bites didukung oleh Juka Apple Tahesa, Juka Kesehatan.

Dr. Evel, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu track by Wahyu Slow Wargesar dengan Slow yang dirilis pada tahun 2017 yang lalu, ngebuka untuk program favorit kita, edisi Senin Semangat, 5 Oktober 2026 ya. Oke, durasi 2 jam berikutnya, saja musik Haryana Bangsa siap tampil dengan tempo musik yang ngebeat, yang up, yang semangat ya. Kalau yang sendu, yang kalem, yang galau, itu bisa kamu request hari non-Senin. Soalnya edisi Senin Semangat mengawali pekan ini biar lebih semangat ya. Biar gak lesu, gak loyo, kita kasih lagu yang cenderung upbeat, oke? Okay? Sekali lagi durasi 2 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Biasanya request lagu 10 tahun kebelakang juga ya, termasuk lagu baru. Karena kalau lagu yang cenderung lawas era 90-an, 2000-an gak bisa. Gak ada segmen memori kita di hari Senin. Kita lanjut ke track berikutnya, kami hadirkan dari Astrid, Tak Ingin.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Mega Disc, where music matters.

Star FM ada lagu dari Ashanti yang dirilis pada tahun 2023 yang lalu, warga Star. Bye mantan. Warga Star, informasi untuk azan maghrib hari ini kalender ke 5 Oktober 2026 untuk wilayah Pandaan Pasuruan sekitarnya ya. Azan maghrib akan jatuh di menit 25 lepas dari jam 5 sore waktu Star FM. Menit 25 lepas dari jam 5 sore berarti kurang lebih 5 menit lagi menuju azan maghrib ya. Jadi kita menuju ke track berikutnya, warga Star. Kali ini giliran Rizwan Fadila featuring RN Boys and Mahalini, Seketika.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-21.

wahai manusia, sembahlah Rob kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, ayat ini adalah perintah yang bersifat umum bagi seluruh manusia dengan sebuah perintah yang umum, yaitu beribadah yang sempurna dengan menaati perintah-perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangan-larangannya, dan mempercayai kabar-kabarnya. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan agar senantiasa mereka kembali kepada tujuan penciptaan mereka, yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
3: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Bu, aku ke warung dulu ya.
5: Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
4: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandian.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dinet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dinet juga didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring system yang siap membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

Morning Star, kita masuki wilayah Star of the Month untuk Oktober 2026 bareng dengan The Cranberries. Album debut The Cranberries berjudul Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Rilis pada 1 Maret tahun 93 lewat Island Records. Inspirasi nama album ini rupanya tercetus saat anggota band menonton televisi warga Star. Mendengar perkataan tentang orang-orang merilis musik, jadi kenapa kita tidak? Album ini diproduseri oleh Stephen Street yang dikenal lewat kerjanya dengan The Smith, dan sebagian besar lagu-lagu di album ini ditulis oleh Dolores O'Riordan, juga gitaris Noel Hogan. Sementara lagu unggulan di album ini adalah Linger dan juga Dreams. Album ini di tahun 93 meraih posisi nomor 1 di UK Album Chart dan tangga musik Irlandia. Kemudian pada Juni tahun 94, album ini kembali naik ke nomor 1 di UK, dibantu oleh pemutaran video musik MTV di Amerika Serikat. Album ini juga terjual jutaan kopi secara global dan meraih multi platinum, termasuk 5 kali platinum di Amerika Serikat. Saya hadirkan satu track dari The Cranberries, kali ini dengan judul Dreams.

Teman.

Air FM. Ada satu track dibawakan oleh Fiaratil featuring Ilyas The Retro Swarga Star dengan Perjuangan. Ngepo kita ke menit 14 lepas dari jam 6 petang waktu Air FM. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Fira Zahra. Edisi Senin Semangat Warga Star ya. Jadi gak ada lagu yang lesu kalem di hari Senin, oke? Saya jumpa untuk yang sudah bergabung. Selamat malam, ketemu dengan Marcel Furniture di Sidogiri Pasuruan hadir. Lagunya Mahal Ini yang Percuma. Percuma ini termasuk lagu galau ya. Gak bisa kalau hari Senin bro. Bisanya hari Selasa sampai Jumat ya. Jadi tadi Mahal Ini saya pilihkan yang upbeat featuring Rizwan Fadila and RN Boys dengan Seketika. Itu. Terima kasih. Kemudian ada Anggiga. Requestnya Mahal Ini gitu ya. Terima kasih. Berjumpa dengan Mas Frankie dari Bangil hadir. Lagunya dari Mawar Deyong dengan Kan udah tampil. Mau tebarkan salam buat Chris Wislik, Bams Arfi, Furin, Anwar Eko, Hendri B, Toto Blendrang, Nana, Anjar Kusuma, Putri Nur Karisma, dan semuanya salam bunga-bunga persahabatan. Untuk Mbak Fira semoga tambah cantik, manis selalu. Foto profilnya banyak banget, Kak. Iya, itu dibikinin warga star, Hendri B ya. Yang suka ngeditin foto saya. Oke, terima kasih. Kalau karya warga star bagus menurut saya ya, ya saya share ulang. Ya. Tapi kalau sebaliknya ya, ya cukup tahu saja. Lanjut ada Furin di kawasan Bangil. Shalom Kak Fira, halo. Selamat hari Senin lagi, apa kabar? Baik bersama warga star ya. Aku dengerin favor kita sambil nyemil ini Kak. Kebetulan temanku sendiri yang jualan. By the way, hari ini gak tahu berat banget aku lalui. Belum sibuk urusan kerjaan. Ada aja cobaan ini dan itu. Kadang ngerasa, boleh gak sih cowok itu nangis, Kak? Ya boleh-boleh aja. Kan meskipun cowok juga manusia. Cuman kalau bisa, nangisnya itu ya dalam ruangan tertutup. Misalnya di kamar gitu ya. Dan kalau udah keluar kamar ya harus have fun lagi gitu. Jangan tampakkan kelemahanmu di depan orang lain. Apalagi kalau kamu cowok gitu ya. Karena kalau cowok harus gentleman. Tapi kalau nangis juga gak apa-apa, tapi gak perlu diperlihatkan di tempat umum. Kecuali itu sedang acting untuk kebutuhan film ya. Alias kamu menjadi aktor ya. Cari duit ya. Gitu. Menyapa semua warga star yang kenal sama aku. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat dari hari Senin yang cukup sibuk ini. Tetap semangat ya teman-teman. Lagunya Igitaf satu-satu dipersiapkan. Thank you Kak Fira, sehat-sehat ya bersama si baby, amin, terima kasih. Ada juga Jarot di Ngopak Pasuruan hadir. Kesehatan terjamin Mbak Fir, amin. Terima kasih. Kemudian ada Arfi Florinen di Dedap Kuning Gresik hadir, ikutan aja ya, terima kasih. Selamat malam buat Kula Laban di Gedangan Sidoarjo. Lagunya Sonia Cinta Putih. Bisanya hari selain Senin ya bro. Kalau hari Senin soalnya gak ada memori kita. Oke, silakan ganti request yang lebih baru buat bro Kula Laban. Terima kasih. Kita menuju ke track berikutnya warga star. Kami hadirkan dari It Gitaf. Satu-satu.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandian.
1: Mau kemana Mas Pri? Kok anak-anak pada naik mobil sampean?
2: Ini Bang John, mau antar anak-anak kemah. Gurunya nyewa mobil saya.
1: Loh, mobil sampean kan bak terbuka toh?
2: Walah, nggak apa-apa Bang. Uang saya lo nggak ngebut.
1: Tapi Mas, mobil barang untuk mengangkut orang itu bisa kena denda loh. Rp250.000. Itu sesuai pasal 303, junto pasal 137 ayat 4 huruf A, B, dan C. Belum lagi mobil bak terbuka itu membahayakan keselamatan kalau dipakai mengangkut orang, Mas.
2: Tapi gimana ya? Saya punyanya cuma ini ya, Bang.
1: Gini, gimana kalau pakai mobil rusa punya saya? Desek-desekan dikit, asal aman.
2: Loh, gak apa-apa toh, Bang.
1: Yo, gak masalah, asal honornya bagi dua gitu loh.
2: Walah, modus ternyata. Ya, wis, yang penting aman, wis. Rek, turun, Rek. Pindah mobil.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM, bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
4: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105.5 Star FM. Satu track by Payung Teduh dengan Aka. Warga Star, malam hari seperti ini capek banget pastinya ya, abis kerja seharian. Tapi malam ini masih ada acara nongkrong atau urusan penting lainnya. Jangan sampai anemia bikin kita lemes dan kelihatan lesu pas ketemu teman-teman. Jaga daya tahan dan penampilan Warga Star bareng Livron Biplex, suplemen kesehatan terjangkau legendaris sejak tahun 57. Ia dipercaya bantu mencegah dan mengatasi anemia, dilengkapi asam folat dan zat besi yang efektif bikin badan tetap fit tanpa rasa mual. Praktis banget, cukup satu kali sehari satu tablet, ukuran tabletnya kecil, gampang ditelan, dan harganya super ramah di kantong. Yuk stok Livron Biplex isi 10 strip di rumah. Stok Livron Biplex isi 10 strip di rumah bisa dibeli langsung di apotek terdekat atau cari di e-commerce. Livron Biplex bikin kamu makin siap jalani hari. Selanjutnya giliran Keisha Alvaro, kehadiranmu.

105.5 Star FM. Ada satu track yang barusan tampil by Kesha Alvaro Argester, Kehadiranmu. Mengcover lagu lama dari Fagetos ya. Saya cek di WA ada pemesan dari Kula Laban di Gedangan Sidoarjo. Selamat mendengarkan. Ketemu juga dengan Om Yudi dari Probolinggo. Selamat malam. Gabung aku mbak sambil ngeteh gitu ya. Matukas saja weh, tetap semangat, sehat senantiasa, semoga selalu diberikan kesejahteraan, kebahagiaan bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Ya, warga sayur, sebelum saya menuju ke track berikutnya ya. Warga Star pasti udah paham dengan program Star Kids ya. Program Star Kids itu biasanya pagi hari jam 8 hingga 9 pagi. Dimana kali ini murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri warga Star bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, bisa menghubungi Star FM di 0818310755 untuk informasi lebih lanjut ya. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau starkids_pandean. Terbaru warga Star untuk jadwal Star Kids minggu ini ya. Itu pada hari Kamis 8 Oktober 2026 ada kunjungan dari TK PAUD Widya Bunda Karangsono Sukorejo Pasuruan. Kita lanjut warga Star kali ini dari Yofi Widianto, Tulus and Glenn Fredly. Aduh Rayo.

0: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
6: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah, pokoknya.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Siar FM, temani harimu, ciarakan duniamu. Satu terakhir barusan tampil warga star dari The Dance Company, ngajakin kawin ya. Ayo kawin. Ya lagi musim kawin warga star ya. Banyak jalanan ditutup ini soalnya. Abis jalan ditutup karnaval ya. Sekarang banyak jalan ditutup, yaitu tendanya orang kawinan gitu ya. Orang nikahan. Oke, warga star, satu track yang barusan tampil ngebawa kita ke menit akhir untuk favorit kita edisi Senin Semangat 5 Oktober 2026. Terima kasih banyak atas kebersamanya selama kurang lebih 2 jam. Jumpa lagi sehari untuk program yang sama di edisi hari Selasa. Ada polling lagu baru yang bisa warga star ikuti. Dan setelah ini kita bergeser ke top 10 favorit kita hingga jam 8 malam ya. Baiklah, akhir kata saya Fira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye-bye.

105.5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Hari Senin jam 7 malam warga Star, giliran top 10 favorit kita yang tampil tiap 1 minggu sekali di hari Senin 7 hingga 8 malam ya. Sajian musik pop Indo baru yang kami rangkum sebanyak 10 lagu dari peringkat 10 hingga jawara. Edisi minggu ini 5 Oktober 2026. Satu jam berikutnya masih bareng dengan Vira Zahra. Flashback minggu lalu yang menjadi jawara adalah Budi Doremi, Cinta Diri Sendiri. Apakah masih sama jawaranya atau ada jawara baru? Simak terus hingga jam 8 ya. Dan minggu ini rupanya ada satu lagu yang harus rela keluar dari chart warga Star. Selamat tinggal buat The Lantis, Jangan Terlalu Posesif. Baiklah, langsung saja warga Star, kita beri aplaus yang sangat meriah. Ini dia 10 besar top 10 favorit kita untuk minggu ini. Star.

105,5 Star FM. Satu track yang barusan tampil warga Star adalah new entry untuk minggu ini di peringkat 10, lagu dari Elemen dengan Asa Yang Sirna. Selasa minggu kemarin lagu ini sempat saya polling di polling lagu baru. Kala itu juga menang warga Star ya. Jadi menyebut masuk ke top 10 favorit kita untuk minggu ini. Oke, di peringkat 10 menjadi satu-satunya new entry untuk minggu ini warga Star, Elemen dengan lagu barunya Asa Yang Sirna. Bisa kamu request setiap hari Senin sampai Jumat 5 sore hingga 7 malam untuk Papindo baru ya. Biar lagunya bisa naik terus di top 10 favorit kita setiap minggunya. Kita lanjut ke track berikutnya. Mengisi di peringkat 9, ada satu lagu yang naik satu peringkat dari minggu lalu. Dedali, Aku Bisa Gila.

0: Top 10 favorit kita. Star FM.
1: Aduh, kendaraan nomor 8 mana sih?

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
5: Megadisc, where music matters.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Anda.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
2: Top 10 favorit kita. Star FM.
3: Bang, woi, pesan 7.

0: 105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya, serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.
1: Permisi Mbak, alamat ini di mana ya?
2: Oh, itu Mas, rumah nomor 6.

Top 10 favorit kita. Seratus lima koma lima Star FM.

0: 105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.
1: Kok bingung ya milihnya? Padahal

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis, hulu bis, semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
2: Enggak ah Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
3: Star FM, the real music.
4: Top 10 favorit kita. Star FM.
5: Akhirnya udah mau selesai, tinggal

0: 105.5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu track yang barusan tampil bergeser di peringkat runner-up atau posisi 2 ya. Afgan, Langit Merah Muda, soundtrack film Agensi Rumah Tangga, dan juga sedang tayang di bioskop seluruh Indonesia. Sebelum kita memecahkan siapakah jawara untuk minggu ini, saya review di peringkat 10 hingga 2. Peringkat 10 warga star new entry pertama kita ada Elemen Asa Yang Sirna. Pertama dan terakhir sih, soalnya cuma the only one gitu ya. Peringkat 9 ada Dadali Aku Bisa Gila. Kemudian Rizky Fabian Adu Pandang di peringkat 8. Peringkat 7 diisi Hanindia Cinta Ini Membunuhku. Lanjut Wisnu Santika and Tiara Andini Sumpah Percuma nongkrong di peringkat 6. Peringkat 5 ada Mahalini dengan Percuma. Terus Mawar Dayong dengan Kan di peringkat 4. Peringkat 3 ada Budi Doremi Cinta Diri Sendiri. Lanjut Afgan Langit Merah Muda di peringkat 2. Terima kasih banyak atas kebersamaannya selama kurang lebih 1 jam warga star. Dan sesaat lagi kita bergeser ke Rock Hits hingga jam 10 malam. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Dan langsung saja, ini dia jawara kita untuk top 10 favorit kita minggu ini.
1: Posisi pertama di Top Star Request minggu ini.

0: juta kopi. Dua singlenya yang berjudul Crawling dan One Step Closer menjadi lagu-lagu yang banyak dimainkan di radio. Sementara albumnya memenangkan penghargaan Grammy sebagai Best Hard Rock Performance.
1: Start by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa.

Star Abang, temani harimu, carakan duniamu. Selamat malam warga Star, selamat berjumpa kembali di Rock Hits, Let's Rock. Pada kesempatan hari Senin 5 Oktober 2026, durasi 2 jam berikutnya sajian musik Rock Hits pilihan kamu yang bergabung ya, bakal tampil hingga jam 10 malam dan bareng dengan Vira Zara. Ya, gabung warga Star di WA 081-83-10755, 081-83-10755, via Facebook kami Star 105.5 FM, Star 105.5 FM, langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah kami posting. Oke, durasi 2 jam berikutnya sekali lagi bareng dengan Vira Zara. Barusan dibuka satu penampilan warga Star dari Whitesnake dengan Sleep of the Town yang rilis tahun 89. Kali ini saya menuju ke track berikutnya dari Living Color dengan Cult of Personality. And during the few moments that we have left, we want to talk right down to earth in a language that everybody here can easily understand.

0: Mas. Yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja. Badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman. Peredaran darah lancar. Lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama. Herbal Venacare setiap hari.
1: Betul. Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum Herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih Herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur Herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
6: Pot sudah buka, sate sudah siap bakal. Tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
7: Lah Bapak udah promosiin depotnya belum?
6: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
7: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
6: Iklan di mana?
7: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
6: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
7: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
6: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
7: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
6: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
8: Star FM, the real music.
9: Keep rocking and stay on Rock Hits. More Rock Hits coming your way.

0: 105.5 Star FM, the real music.
1: Rolling.

105,5 Star FM. Ada satu track yang dipesan by We Our Gestar dari Skid Row. Skid Row yang apa aja Kak Fira? Jadi saya belikan yang barusan tampil. Dengan Yacht Gone Wild. Dimana lagu ini juga menjadi lagu kebangsaan ya. Atau kebangsaan ketika mereka itu manggung atau live. Yang paling melekat dan diteriakan para penonton. Pasti Yacht Gone Wild gitu. Satu track yang rilis pada Januari tahun 89 warga saya. Ditulis oleh bassist Rachel Boland dan juga gitaris Dave The Snake Sabu. Diproduksi oleh Michael Wagener. Lagu ini juga masuk atau bagian dari album debut self-titled Skid Row pada tahun 89 yang juga terjual lebih dari 5 juta kopi. Bahkan lagu ini juga menjadi alasan bagi Sebastian Bach warga Star yakin buat bergabung setelah dikirimi demo tape oleh Nikki Sixx dan juga Doc Mike K, di mana lirik pembukanya tuh langsung nyetel dengan kehidupannya gitu ya, langsung relate. Awalnya di Amerika Serikat posisi chart single ini sempat tertahan ya di nomor 99, tapi albumnya melesat berkat single berikutnya, 18 and Life, yang udah sering banget keputar gitu ya. Skid Row dengan Yacht Gone Wild, saya hadirkan untuk kamu yang sudah join by WA, selamat mendengarkan. Warga Star, di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami ngebuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, to radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri warga Star bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, bisa menghubungi Star FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut ya. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau starkids_pandean. Informasi terbaru untuk jadwal Star Kids ya, itu hari Kamis 8 Oktober 2026 ada jadwal kunjungan dari TK PAUD Widya Bunda Sukorejo Pasuruan. Karangsono ya, Karangsono Sukorejo. TK PAUD Widya Bunda. Lanjut bergeser ke track berikutnya. Dari intronya apa udah bisa ketebak? Dipesan by WA. Hector's Hymn by Hammerfall.

0: songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real

105,5 Star FM. Di pesan by WA terakhir barusan tampil warga star dari N-Track, Dead Rider yang rilis tahun 84. Warga star, pada sesi ini saya mau nyapa warga star, tapi sebelumnya ada satu nama yang rupanya menagih untuk giveaway ya. Oke, jadi untuk giveaway Star of the Month. Giveaway Star of the Month yang tebakannya benar ya, bulan ini The Cranberries, itu kan ada 3 orang. Pertama, Abi Faisal di Surabaya, Nana Rebecca di Sidoarjo, dan Hendrik Beat di Kedawung, Pasuruan. Yang udah diambil Jumat kemarin itu Nana Rebecca ya. Udah selesai. Nah, untuk malam ini rupanya ditagi Hendrik Beat ya, Hendrik Beat di Kedawung Pasuruan. Kak Fira mau tak ambil sekarang giveaway yang benar jawab The Cranberries gitu ya, Star of the Month-nya. Oke. Okay. Ini berbeda dengan giveaway biasanya, karena biasanya kan tak kasih 2 lagu ya. Ini 3 lagu sekaligus. Terserah tapi di program apa aja, bisa rock hits, bisa favorit kita, Stargate 2, Stargate 1, Star Memory. Tapi kalau pas saya yang lagi siaran ya, nagihnya. Soalnya saya yang ngasih giveaway. Ya udah, warga star, ini Hendrik Beat di Kedawung ya. Nagih giveaway 3 lagu di rock hits aja, oke? Okay? Yang dipesan kali ini Slipknot dengan Yen. Kemudian track kedua dari Linkin Park dengan Fight to Myself. Kemudian track ketiga dari Metallica, The Unforgiven. Jadi langsung aja 3 lagu pesanan bro Hendrik Beat di Kedawung ya, yang dapat giveaway untuk Star of the Month Oktober 2026. Saya hadirkan track pertama dari Slipknot dengan Yen, kemudian Linkin Park dengan Fighting Myself, dan juga disambung Metallica, The Unforgiven. Enjoy!

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Belanja kemana ya, Bu? Pasar apa supermarket nih?
2: Aku sih prefer supermarket ya, Bu ya. Tempatnya itu kan bersih dan comfy gitu. Kalau Ibu mau ke pasar, it's okay juga sih. Soalnya kan harganya lebih cucme, which is Ibu tuh bisa dapat harga yang lebih murah daripada supermarket.
1: Sudah. Pusing Ibu denger Mbak ngomong nih. Pakai bahasa Indonesia aja, Mbak.
2: Ibu, gagal deh. Please deh, Bu. Mbak kan anak zaman now. Aduh. Jadi mesti ngomongnya tuh mixed language gitu loh, Bu. Biar cool. Nah, kayak selebriti gitu loh, Bu.
1: Ini. Justru kalau berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, malah Mbak kelihatan keren loh. Boleh kok belajar bahasa asing. Tapi ingat, butir ketiga Sumpah Pemuda. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Jadi kita hargai para pahlawan yang memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.
2: Oke deh, Ibu tuh emang goks, bet.
1: Baru dibilangin sudah bet.
3: Lestarikan bahasa daerah, cintai bahasa Indonesia, dan kuasai bahasa asing. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
4: Star FM, the real music.
5: Keep rocking and stay on Rock Hits. More Rock Hits coming your way.

jinglenya Rockline. Jadi berasa kayak lagi siaran Rockline gitu ya. Dari Metallica dengan The Unforgiven. Lagu ini dipesan by WA, selamat mendengarkan. Yang dapat giveaway 3 track udah tampil ya. Giveaway Star of the Month. Yang lain yang pengen dapat juga, semoga di bulan-bulan berikutnya bisa nebak dengan benar ya. Kami menyapa untuk kamu yang sudah bergabung di Facebook kami, Star 105.5 FM. Ketemu dengan Ayub Mamstein ILKJ hadir. Lagunya dari Southside dengan 7 Years. Udah tampil ya bro, terima kasih. Terus ada Bagus Darmawan hadir. Lagunya dari Jerry Central dengan Cut You In. Abis ini tampil ya, terima kasih. Terus ada Satria Putra hadir, memesan Coming Home by Cinderella. Terima kasih. Ketemu juga dengan Marcel Furniture hadir, lagunya Incubus dengan Drive. Terima kasih. Selamat malam buat Pramestiani Trilokananda, memesan The Offspring, Safe Esteem. Matur nuwun sami-sami. Lanjut yang udah kamu pesan kali ini dari Jerry Central dengan Cut Your Hand.

105,5 Star FM. Ada satu track dibawakan oleh band glam metal atau hard rock asal Amerika Serikat, Cinderella, dengan Coming Home yang dirilis pada tahun 88 ya. Lagu ini warga Star ditulis ketika sang pencipta itu menjalani tur dari kota ke kota gitu ya. Itu kan biasanya mereka pasti kalau lagi tur ya dari kota ke kota, pastinya kan ada kendaraan atau perjalanan yang lumayan panjang atau jauh gitu ya. Terkadang inspirasi dalam musik atau menciptakan sebuah lagu itu tidak harus di studio musik, tapi dari mana aja bisa dan kapan aja bisa gitu ya. Nah kalau lagu ini juga inspirasinya waktu lagi di jalan saat mereka sedang tur dari kota ke kota. Makanya judulnya Coming Home gitu ya. Mengangkat tema universal warga Star tentang kehidupan di jalan raya alias on the road, perjalanan tur, naik bus malam, jauh dari rumah atau orang terkasih gitu ya. Lagu ini masuk dalam kantong album Long Cold Winter yang rilis tahun 88, diciptakan oleh Tom Kaefer. Diproduksi oleh Andy Jones, Tom Kaefer dan juga Eric Brittingham di bawah label musik Mercury. Lagu ini juga berada di peringkat 20 untuk US Billboard Hot 100, kemudian peringkat ke-13 untuk US Mainstream Rock, dan menjadi salah satu single sukses dan kenamaan dari band ini, warga Star. Yang jelas lagu ini dipesan by Facebook, selamat mendengarkan. Menyapa untuk kami yang sudah hadir di WA 0818310755. Saya jumpai, selamat malam, ketemu dengan Kadip Metal Saestu di Surabaya Timur, Sumu Kopios. Sama bro, di sini juga Kopios ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam Kak Fira, ikutan gabung sambil mimi es jeruk kecut. Enak ini, seger ya. Lagunya White Snake yang Sleep on the Tongue udah kami hadirkan di awal ya. Makasih ya Kak, sehat dan sukses selalu, amin. Kak, gak pengen aras-arasan dah. Aras-arasan kalau di rumah bro ya, tapi kalau di kantor wah harus rajin ini. Oke, terima kasih. Ada juga Rohim di Tanggulangin, Sidoarjo, hadir. Lagunya dari Living Color dengan Cult of Personality udah tampil ya bro di awal, terima kasih. Lanjut ada Kula Laban di Gedangan, Sidoarjo, hadir. Lagunya dari Skid Row yang Apa Aja, tadi udah saya pilihkan dengan judul Yield Gone Wild ya. Oke, terima kasih. Kamu kayaknya fans beratnya Skid Row ya. Kayaknya beberapa kali siaran Rock Hits requestnya Skid Row mulu. Tapi kalau bisa besok atau lusa jangan ya, jangan lagu yang sama, lebih tepatnya grup musik yang sama gitu ya. Meskipun lagunya terserah Kak Fira yang milih, tapi kasih kesempatan yang lain buat request dari grup musik yang sama gitu, oke? Okay? Lanjut ada Chris Fislik di Pasuruan Kota, hadir. Nitip satu track aja by Paramore dengan Careful, udah tampil. Mau kirim salam buat Heru Mulyono, Arvi Florinen, Anwar Eko, Tony Azura, Toto Blendrang, Henry Beat, dan untuk semuanya aja. Untuk Kak Firanya makasih dan selamat malam. Ketemu juga dengan Arvi Florinen di Dadap Kuning Gresik, hadir. Lagunya dari Hammerfall dengan Hector Hill, udah tampil ya. Mau kirim salam buat Robert Cavalera, Tombonati, Toto Blendrang, Anwar Eko, Chris Fisley, Pak Rete, John Sableng, Mas Frankie, Mas Marcel, Nana Ribika, Indah, dan El Junior. Buat non-viranya terucap maaf tadi di favor kita cuma nyimak aja. Oke wes, seger waras kabeh buat sampean, amin. Terima kasih. Lanjut ada Agus Valian di Sumobito, Jombang, hadir. Lagunya Firehouse dengan Here For You, abis ini tampil ya bro, terima kasih. Berjumpa dengan Anwar Eko di Candi Sidoarjo, hadir Galvira. Lagunya dari Antrek, Dead Rider, tadi udah tampil ya.
Makasih ya Kak, menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Mas Chris Fislik, Mas Frankie, Mas Robert, Mbak Nana, Mbak Indah, Pak Eko Metu. Terima kasih. Lanjut ada Mas Frankie di Bangil hadir. Lagunya dari Alter Bridge dengan Watch Over You dipersiapkan. Mau tebarkan salam buat Bang Billy, Satria Putra, Bams Arfi, Pak Eko Metu, Tombonati, Putra Petir, Toto Blendrang, Anjar Kusuma, Putri Nur Karisma, dan semuanya amat malam, semoga bahagia selalu. Untuk Mbak Fira, semangat terus lanjut program Rock Hits ya. Terima kasih. Ketemu juga dengan Nana Rebecca di Sidoarjo hadiah. Lagunya dari Temple City dengan Safe Away. Terima kasih banyak Kak, sama-sama. Satu lagi ada Robert Cavalera di kawasan Tretes hadir. Lagunya untuk Start of the Month ya. Dari The Cranberries dengan Animal Instinct dipersiapkan. Atau Collective Soul dengan The World I Know. Untuk Tombonati, Arfi Florinen, Toto Blendrang, Anwar Eko, Eko Metu. Terima kasih buat Nonviranya. Sama-sama. Kita lanjut ke track berikutnya, warga besar kami hadirkan dari Firehouse, Here For You.

0: songs.
1: One of 5.5, Star FM, the real music.

Baik, Warkister, kita masuki wilayah Star of the Month untuk Oktober 2026 bareng dengan The Cranberries. Lagu Animal Instinct adalah lagu dari band rock Irlandia The Cranberries yang dirilis pada Juli tahun 1999 sebagai single kedua dari album keempat mereka Bury the Hatchet yang di bawah label Island Records. Dolores O'Riordan itu menjelaskan bahwa lagu ini terinspirasi dari pengalaman menjadi seorang ibu Warkister saat mengandung, melahirkan, menyusui, dan merawat anak gitu ya. Animal Instinct itu mengacu pada naluri hewani atau primitif yang muncul pada manusia atau ibu untuk melindungi anaknya mati-matian dari bahaya atau ketakutan kehilangan anak ya. Lagu ini ditulis oleh Dolores O'Riordan dan Noel Hagen, juga disutradarai oleh Olivier Dahan. Pada masanya, lagu ini tuh berada di posisi ke-54 untuk UK Single Chart. Dan versi akustik dari lagu ini dirilis ulang dalam format akustik atau stripped down lewat album Something Else pada tahun 2017. Saya hadirkan satu track by The Cranberries, Animal Instinct.

105,5 Star FM. Satu track dipesan by Facebook warga Star dari Incubus dengan Drive atau menyetir ya. Menyetir mobil terlebih. Di mana lagu ini tuh melambangkan kendali atas arah hidup kita warga Star. Keluar dari mode autopilot atau tekanan sosial ya. Intinya kita itu harus punya prinsip dalam kehidupan. Kita berdiri sendiri tanpa tekanan dan tanpa setiran orang lain. Jadi orang lain mungkin banyak ya yang kayak, kamu tuh harusnya kayak gini loh, jangan kayak gitu. Dia aja kayak gitu, kenapa kamu kayak gitu? Harusnya kamu kayak gini. Itu kan intinya kita dikomentarin banyak orang, harusnya seperti ini, harusnya seperti itu gitu ya. Tapi semua harus atas kendali diri kita sendiri warga Star. Kamu yang punya prinsip harus punya mode menyetir mobil kamu sendiri gitu ya. Ya ibaratnya gini deh, kamu nyetir mobil ya, atau nyetir motor deh kalau gak punya mobil. Nyetir motor gitu. Nah kemudian kamu ngebonceng seseorang di belakangmu gitu ya. Nah kalau seandainya pas kamu lagi ngebonceng, biasanya yang kamu bonceng ini agak berisik ya. Awas, aduh harusnya kesana nih, agak kesinan aja gitu kan, kayak rame sendiri gitu. Padahal yang mempunyai kendali kita gitu, kita yang nyetir ya. Kalau kita nurutin yang di belakang kita, yang kita bonceng gak? Bisa berabe ya. Karena biasanya kita ketika nyetir punya insting tersendiri dalam kehidupan kita ya. Oh ini waktunya ngegas, oh ini waktunya ngerem, waktunya belok ke kanan, waktunya belok ke kiri gitu. Karena kita ketika nyetir kan punya insting tersendiri, kendali gitu. Di lagu ini juga sama warga saya, Drive by Incubus ya. Di mana lagu ini juga menekankan kalau kita itu dalam kehidupan harus punya prinsip, harus punya kendali atas diri kita sendiri. Jangan sampai dan jangan mau kita itu disetir oleh orang lain. Karena sebenarnya kita sebagai pengemudi ya, pengemudi dalam kehidupan kita sendiri itu sebenarnya tahu mana batasannya ya. Jadi jangan sampai kamu disetir oleh orang lain. Tetaplah menjadi dirimu sendiri warga Star. Oke, dipesan by Facebook, selamat mendengarkan ya. Kebersamaan kita tersisa 25 menit lagi menuju 10 malam. Ya barusan aja hadir kalau di Facebook kami ketemu dengan nama Putra Petir. Mau pesan Go Power Rangers ya. Terima kasih. Ada juga Johnny Petrucci hadir. Memesan Manowar dengan Warriors of the World. Terima kasih. Dan ya, untuk kamu yang di luar cover area kami juga bisa mendengarkan via streaming atau radio online. Bisa menggunakan aplikasi Radio Box atau akses website kami. Aplikasi Radio Box, unduh terlebih dahulu aplikasinya di App Store atau Play Store kamu. Masuk aplikasi, cari atau ketik Star FM. Pilih yang frekuensinya 105,5 FM. Kamu tekan aja dan tekan tanda putar. Udah bisa dengerin Star FM, bisa dengerin Rock Hits dimanapun dan kapanpun sesuka hatimu. Menggunakan radio online alias radio internet. Radio online provided by DNet, the quality internet service provider. Selanjutnya, udah kamu pesan by WA, giliran Tempest City dengan Self Aware.

0: favorite songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.

0: songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real music.

Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Bergeser satu track by GoGo Power Rangers yang barusan tampil. Rupanya ngebawa kita ke menit akhir untuk Rock Hits pada kesempatan malam hari ini, edisi Senin 5 Oktober 2026 ya. Terima kasih banyak untuk warga Star yang masih tune in hingga kini. Kini waktunya beristirahat warga Star. Selamat beristirahat, semoga hari esok lebih baik dari hari ini dan hari kemarin. Akhir kata, saya Vira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir dari Manowar, Warriors of the World United. Bye.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Puji nama Tuhan, mari kita bersekutu bersama melalui Praise the Lord program pagi hari ini. Saya Nina.

92,5 Star FM. Mari pendengar terkasih belajar dari sebagian firman Tuhan bersama Yayasan Gloria Yogyakarta. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga pagi ini. Kami boleh bersekutu bersama melalui Press the Lord program Tuhan, semuanya karena kasih karuniamu. Sebentar Tuhan, kami mau belajar kebenaran firmanmu. Tolong kami Tuhan untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui firmanmu. Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya, urapi kami semua ya Bapa. Berbicaralah melalui hambamu Tuhan, berkuasalah atas hati, pikiran, dan tempat kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita belajar di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-12. Ciptakanlah hati yang murni padaku, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Ciptakanlah hati murni, ya. Keputusan besar di istana raja-raja pada zaman dahulu seringkali dibuat di ruang yang tenang dan tertutup. Dari ruangan itu, seorang raja berupaya mengatur kehidupan seluruh rakyatnya. Namun, ada satu hal, satu lagi ruang yang jauh lebih menentukan daripada ruang tahta raja, yaitu hati manusia. Dari situlah pikiran, keputusan dan tindakan bermula. Jika hati rusak, keputusan yang lahir pun akan membawa kerusakan. Tuhan Yesus pernah menjelaskan hal tersebut kepada orang banyak. Dalam Markus 7, ia mengatakan bahwa yang menajiskan manusia bukanlah makanan atau hal-hal dari luar, melainkan apa yang keluar dari dalam hati. Pikiran jahat, keserakahan, kesombongan, dan berbagai tindakan buruk berakar dari kedalaman batin manusia. Dengan kata lain, sumber persoalan manusia sejatinya berada di dalam dirinya sendiri. Kebenaran tersebut pernah disadari oleh Raja Daud. Setelah ditegur oleh Nabi Nathan karena berbuat dosa, Daud tidak hanya meminta pengampunan kepada Tuhan. Ia menyadari bahwa akar masalahnya terletak pada hatinya. Karena itu ia berdoa, "Ciptakanlah hati yang murni padaku ya Allah." Mazmur 51 ayat 12. Daud memahami bahwa tanpa pembaharuan hati manusia mudah jatuh kembali ke dalam kesalahan yang sama. Kesadaran Daud menjadi pelajaran penting bagi kita. Betapa sering berusaha memperbaiki penampilan luar atau citra diri, tetapi lupa memperhatikan kondisi hati. Firman Tuhan mengajak kita datang kepada-Nya dengan kerendah hatian, memohon agar Ia memperbarui batin kita. Sebab ketika hati diperbaharui oleh-Nya, kehidupan kita pun bergerak ke arah yang tepat, baik dan benar.
Pendengar terkasih, Daud dipilih Tuhan bukan karena Tuhan terkesan dengan riwayat pengalamannya, ya. Namun karena Daud adalah pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Daud adalah seorang pribadi yang jujur, berani dan rendah hati. Daud mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus. Mazmur yang ditulis Daud menunjukkan cintanya pada Tuhan yang begitu dalam dan bagaimana ia sungguh-sungguh hidup hanya mengandalkan Tuhan saja. Daud adalah seorang pemuji dan penyembah yang memiliki hati yang menyukakan hati Tuhan. Mazmur bercerita tentang kedalaman hubungan Daud dengan Tuhan. Di saat galau maupun di tengah kesulitan dan ketakutan, bagaimana Daud berlari ke hadirat Tuhan, mencari pertolongan dan beroleh ketenteraman. Perjalanan hidup Daud tidak mudah, ya. Ia berpindah dari peperangan yang satu ke peperangan yang berikutnya. Ia hidup dikejar-kejar musuh. Pengikutnya adalah orang-orang bermasalah dan para preman yang kemudian terbukti menjadi pahlawan-pahlawan gagah, perkasa yang bersumpah setia kepada Daud. Walaupun pastinya melewati proses yang sulit, tetapi Daud adalah seseorang yang rendah hati, yang bersedia dibentuk oleh Tuhan menjadi seorang pemimpin sejati dan pantas menjadi Raja Israel. Daud memiliki hati dan kualitas kepribadian yang berkenan bagi Tuhan. Itulah alasan mengapa Daud dipilih oleh Tuhan. Pendengar terkasih, bagaimana dengan kehidupan kita? Tuhan Yesus mengetahui awal dan akhir kisah hidup kita. Dia tidak pernah berhenti untuk melihat dan menilai kehidupan kita. Kita mungkin bisa menutupi kisah hidup kita dari sesama, ya, tetapi tidak di hadapan Tuhan. Sesama kita mungkin bisa memberi julukan bagi kita, entah positif atau negatif. Tapi ingat, julukan dari Tuhan adalah yang paling benar dan yang paling penting untuk kita ketahui. Tuhan tidak mencari orang-orang hebat atau gagah untuk melakukan pekerjaannya. Tetapi Tuhan memerlukan alat-alat yang berkenan baginya, agar pekerjaannya dapat dilakukan dengan tepat, sesuai kehendaknya. Hari ini, mari kita renungkan apa yang Tuhan lihat saat Dia melihat kita. Apakah Tuhan menemukan kualitas kepribadian yang Dia inginkan dari hidup kita? Apakah kita sudah berkenan bagi Dia? Kiranya ini menjadi salah satu fokus kita dalam mengiring Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita memahami apa yang Dia inginkan dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati.

Persembahan hati, pendengar terkasih. Persembahan ya. Ada sebuah cerita persembahan singkong sang petani tua. Di sebuah desa terpencil di kaki gunung, di situ ada seorang petani tua bernama Pak Danu. Nah, Pak Danu ini seorang duda miskin yang hidup sebatang kara. Fisiknya sudah mulai rapuh dimakan usia, namun setiap hari ia tetap bekerja keras di ladang kecilnya yang berbatu. Suatu hari, terdengar kabar bahwa sang raja, yang oleh penduduk desa dianggap sebagai perpanjangan tangan Tuhan di bumi karena kebaikan dan keadilannya, akan mengunjungi desa mereka, sang raja ini ya. Dan raja ini mengumumkan akan menerima persembahan dari rakyatnya. Siapapun yang membawa persembahan terbaik akan diundang makan malam bersama di istana. Wow, suatu penghormatan ya, diundang makan malam bersama di istana kepada sang raja. Seluruh penduduk desa sibuk bersiap-siap. Orang-orang kaya mulai memesan kain sutra terbaik, membawa emas ya, permata, serta hewan ternak yang gemuk. Mereka ingin memukau sang raja dengan kemewahan. Pak Danu ini sedih mendengar terkasih ya. Ia tidak punya emas maupun kain indah. Satu-satunya hal yang ia miliki di ladangnya saat itu adalah sekeranjang singkong. Pendengar terkasih, itu pun ukurannya kecil-kecil karena tanah ladangnya kering. Namun Pak Danu memiliki kerinduan yang besar untuk menunjukkan rasa hormat dan cintanya. Dengan tekad yang teguh, ia menggali tanah kering itu dengan jemarinya ya, yang mulai kaku. Ia mengumpulkan singkong-singkong terbaik yang ia punya. Pak Danu kemudian membawa singkong itu ke sungai, mencucinya dengan sangat bersih hingga tidak ada sebutir debu pun yang menempel ya. Di dalam hatinya yang murni, Pak Danu berdoa, "Tuhan, aku tidak punya apa-apa. Ini adalah hasil terbaik dari tetesan keringatku. Terimalah dengan tulus dari hambamu yang kecil ini." Itu doa Pak Danu. Hari yang dinantikan tiba. Alun-alun desa dipenuhi kemilau emas, perak, dan kewangian ya. Dan dari persembahan orang-orang kaya, Pak Danu berdiri paling belakang, pendengar terkasih, mendekap erat keranjang bambunya yang berisi singkong bersih. Beberapa orang yang melihatnya mulai berbisik dan menertawakannya. Berani-beraninya dia membawa singkong tak berharga ke hadapan raja. Cemooh mereka. Ketika sang raja berjalan memeriksa persembahan, ia melewati tumpukan emas dan permata tanpa banyak komentar. Langkah kaki raja tiba-tiba berhenti di barisan paling belakang, tepat di depan Pak Danu.
Raja melihat pakaian Pak Danu yang penuh tambalan, lalu menatap keranjang bambunya. Di dalamnya ada singkong-singkong yang telah dikupas sebagian, tampak putih, bersih, berkilau di bawah sinar matahari, ya. Raja tersenyum hangat. Lalu mengambil sepotong singkong tersebut. "Siapa namamu, Pak Tua?" tanya raja. "Nama hamba Danu, Baginda. Mohon maafkan hamba karena hanya bisa mempersembahkan singkong yang tidak berharga ini," jawab Pak Danu dengan tangan gemetar. Lalu raja memegang pundak Pak Danu dan berkata dengan lantang agar didengar semua orang, "Hari ini persembahan terbaik dimenangkan oleh Pak Danu. Emas dan permata yang dibawa orang lain diambil dari kekayaan mereka yang berlimpah, bahkan mungkin tanpa usaha keras. Tetapi singkong ini ditanam dengan keringat, dicuci dengan cinta, dan dibawa dengan keteguhan hati yang luar biasa." Lalu kemudian raja menambahkan, "Ketahuilah, penguasa langit dan bumi tidak melihat kilau emasmu, melainkan kemurnian hatimu. Dan hari ini, aku melihat hati yang paling murni ada di dalam keranjang singkong ini." Pendengar terkasih, ilustrasi ini mengingatkan kita bahwa di hadapan Tuhan, segala atribut duniawi, kekayaan, status, dan penampilan luar tidak memiliki nilai jika tidak disertai ketulusan. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan materi atau kehebatan lahiriah. Yang Dia cari adalah hati yang bersih dari pamrih serta tekad yang tidak tergoyahkan untuk terus berbuat baik dan mencarinya. Amin. Tuhan memberkati.

0: 105,5 Star FM. Mendengar terkasih, kehidupan yang diberkati bukan bersumber dari doa dan tumpang tangan pendeta ya, tetapi bersumber dari sikap hati yang berkenan kepada Tuhan. Hidup adalah anugerah Tuhan. Karena itu tidak ada yang patut disombongkan dalam hidup setiap kita. Segala kekayaan, kehebatan, kedudukan, kepintaran dan segala kemuliaan dunia adalah sampah jika dibandingkan pengenalan akan Kristus Yesus. Karena itu, rendah hatilah di hadapan Allah. Agar berkenan di hatinya, Tuhan hanya meminta hati yang murni dan tekad yang teguh. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan telaga terlebih dahulu. Bagi yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita, silakan bergabung melalui SMS WA di 0818310755 atau bisa bergabung melalui Facebook Star FM. Yang di luar jangkauan mau bergabung melalui streaming kami, bisa bergabung melalui aplikasi Radio Box ya, cari Star FM Pasuruan. Dan bisa juga melalui website kami di www.radiostarfm.com, radio online provided by Dinda The Quality Internet Service Provider. Kita dengarkan telaga dengan tema Di Usia Tua Takut Kepada Anak.
1: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang di usia tua takut kepada anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Papal, kalau kita melihat kehidupan keluarga-keluarga ini, memang pada saat anak-anak masih kecil, bahkan remaja, bahkan sampai pemuda, itu biasanya orang tua cukup mendominasi anak. Artinya bisa menguasai, bisa mengatur dan sebagainya. Tetapi setelah anak mulai bekerja, apalagi bekerja di luar kota atau sudah menikah, berkeluarga gitu, orang tua

0: besar, dengan bertambah dewasanya anak, biasanya itu juga akan menumbuhkan rasa respect atau hormat kepada anak. Kenapa? Sebab memang kita akan melihat dia sebagai seorang dewasa, bukan lagi sebagai seorang anak. Dan secara alamiah, memang kita itu akan cenderung ya lebih respect atau menaruh hormat kepada orang yang lebih dewasa atau lebih tua begitu. Jadi secara alamiah memang akan muncul rasa sungkan, rasa hormat, karena anak sudah sejajar dan sudah dewasa sekarang.
1: Ya, kalau soal usia pasti kita lebih tua, Pak Pol, karena kita orang tuanya ya, Pak Pol. Tetapi mungkin dalam hal yang tadi Pak Pol katakan kedewasaan itu, apakah mungkin anak bisa lebih dewasa dari orang tuanya, Pak Pol, secara kepribadian ini?
0: Nah, salah satu hal yang kadang-kadang dikatakan oleh banyak orang tua dewasa ini adalah bahwa, wah, anak zaman sekarang memang jauh lebih pandai daripada kami. Nah, memang ada benarnya dalam pengertian, karena perkembangan zaman begitu cepat, perkembangan teknologi dan ilmu juga berjalan dengan begitu cepat, maka ya kita ini sedikit banyak tertinggal. Dan anak-anak kita lebih dipersiapkan untuk bisa seiring seirama dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Jadi ya dalam banyak hal anak-anak kita sekarang ya lebih tahu daripada kita. Nah, itu sendiri memang juga bisa menumbuhkan rasa respect kepada anak. Contoh yang gampang adalah saya misalnya, untuk urusan-urusan komputer dan sebagainya, sekarang saya tanya anak saya gak ngerti soalnya, dan anak saya yang mengerti. Nah, jadi dialah yang memberitahu saya bagaimana memakai ini, bagaimana mengoperasikan ini dan sebagainya. Dengan kata lain, ya secara alamiah memang akan mulai muncul ketergantungan orang tua kepada anak.
1: Apakah ada hal-hal yang agak khusus gitu Pak Pol, yang menyebabkan orang tua ini perlahan tapi pasti itu bisa menjadi takut terhadap anaknya?
0: Ada beberapa yang membuat sebagian orang tua akhirnya takut kepada anak ya. Misalnya yang pertama adalah hubungan dengan anak, anggap sajalah selama ini baik, dan kita tidak ingin merusak hubungan yang baik ini. Nah, itu sebabnya kita berusaha keras ya untuk menoleransi sikap anak kepada kita, kendati ya kadang sikap anak itu tidak terlalu positif. Nah, dalam pengertian ini ya kita sedikit banyak menjadi takut. Tapi takutnya adalah takut merusak hubungan yang selama ini baik. Jadi kita tidak mau ya mengalami perubahan. Kita mau mempertahankan status quo supaya hubungan kita dengan anak tetap positif. Maka meskipun kita melihat ada hal-hal yang tidak kita sukai atau kita harus tegur, kita takut untuk menyampaikannya kepada anak.
1: Ya, tetapi kalau mengenai hubungan itu yang sudah baik, Pak Pol ya, sejak semula memang sudah baik, anak itu kan tetap hormat kepada orang tuanya, Pak Pol, dan orang tua kan enggak perlu merasa takut kepada anaknya.
0: Kadang-kadang ketakutan itu memang enggak beralasan, Pak Gunawan. Memang itu ketakutan yang justru ya ada pada diri kita saja, sebab sesungguhnya tidak perlu kita merasa seperti itu. Namun saya kira ini adalah salah satu ya kodrat manusiawi kita. Ya, kita itu tuh tidak ingin merusakkan, enggak mau mengambil resiko. Kalau-kalau nanti kita ngomong ini atau itu, anak tidak senang, hubungan dengan kita akan renggang. Apalagi mungkin kita ngomong dengan tetangga, dengan sanak saudara yang bercerita bahwa anaknya begini begitu, tidak hormat, tidak baik kepada orang tuanya dan sebagainya. Nah, kita mungkin setelah mendengar itu berkata, "Aduh, puji Tuhan anak saya baik aja, menghormati saya." Namun pada saat bersamaan muncul tuh keinginan untuk mempertahankan jangan sampai ada apa-apa. Nah, keinginan mempertahankan jangan sampai ada apa-apa, akhirnya ya sedikit banyak membungkamkan mulut kita, membuat kita agak takut untuk menyinggung perasaannya.
1: Ya memang betul yang Pak Pol katakan, ini sepihak Pak Pol. Karena kalau dikonfirmasi kepada si anak gitu, apakah memang betul ayahnya itu takut kepada dia atau ibunya takut kepada dia, dia bilang, "Loh, buat apa takut sama saya? Saya tetap hormat kepada dia." Gitu. Jadi anak itu juga enggak merasa bahwa dia ditakuti oleh orang tuanya, hanya orang tuanya yang mengutarakan bahwa saya takut kepada anak saya gitu.
0: Betul. Jadi memang pada masa anak-anak sudah dewasa, umumnya ya ada kecenderungan orang tua itu sedikit demi sedikit merasa dirinya makin hari makin turun dan makin bergantung pada anak, sehingga ya lebih membutuhkan anak lah, sehingga lebih ada rasa takut kalau-kalau nanti ya hubungan ini tidak menjadi seperti dulu lagi, rusak gara-gara perkataan saya. Ya udahlah, untuk menjaga jangan sampai ada apa-apa, udah diam aja dah, diam aja.

0: Gitu.
1: Jadi ketergantungan itu muncul, ketakutan itu muncul karena ketergantungan kita gitu Pak Bos.
0: Sedikit banyak ya, meskipun kalau dipikir-pikir sebetulnya kita belum bergantung pada anak juga. Tapi ya secara alamiah kita ini menyadari lah, anak-anak makin besar, kita makin tua. Jadi kita itu sedikit banyak tahu kita tidaklah seberdaya dulu. Kita mulai makin tidak berdaya.
1: Ya, mungkin ada alasan yang lain Pak Bos.
0: Alasan kedua, kenapa kok kita takut kepada anak adalah misalnya ya, hubungan dengan anak selama ini kurang baik dan kita ingin menyelamatkan apa yang tersisa dari hubungan ini. Nah, itu sebabnya kita cenderung mengikuti kehendak anak supaya relasi kita tidak memburuk. Jadi kebalikan dari yang pertama tadi, kalau yang pertama selama ini baik-baik saja dan kita mau menjaganya tetap baik. Kalau yang kedua ini selama ini kurang baik. Nah, karena kurang baik, maka ya kita ingin menyelamatkanlah apa yang tersisa dari hubungan ini. Jangan sampai lebih buruk lagi, karena ya kita sadari selama ini kurang begitu harmonis. Nah, karena itulah kita membungkamkan mulut, kita tidak berani ngomong, jadi ada rasa takut kepada anak.
1: Jadi ini semacam membayar kesalahan gitu, membayar hutangnya yang dahulu dengan sekarang melakukan hal-hal yang baik untuk anak itu.
0: Betul, jadi kita mau menjaga jangan sampai lah memburuk dah. Ya memang mungkin sekali pada saat itu tuh kita sadar kita belum bisa lah dan gak tahu kapan bisa memperbaiki relasi ini. Namun kita sadari bahwa kita harus menjaganya jangan sampai bertambah buruk. Nah, untuk menjaga jangan sampai bertambah buruk, ya kita jadinya takutlah untuk ngomong hal-hal yang nanti bisa membuat anak marah kepada kita.
1: Tapi memang kalau kita pernah melakukan kesalahan, bukan hanya terhadap anak, kepada siapapun kita tetap merasa takut Pak Bol ya. Dan mungkin itu alasan yang berikutnya untuk mengapa orang tua itu bisa takut pada anak gitu.
0: Betul sekali Pak Gunawan. Jadi ada kalanya memang benar-benar kita ini pernah berbuat salah kepada anak. Misalnya kita pernah ya menyakiti hati dia, kita pernah menolak untuk menolongnya sehingga dia harus mengalami kesusahan. Kita pernah melepaskan tanggung jawab, tidak mau tahu ya urusannya, lepaskan keluarga, hidup tidak karuan dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu membuat kita sadar ya bahwa kita ini salah kepadanya dan kita ingin menebus kesalahan itu. Nah, kita akhirnya ya menjadi tidak berani bersikap tegas kepada anak, cenderung menuruti kehendaknya karena kita takut bahwa dia akan terus menyimpan kebencian atau kemarahan kepada kita. Jadi ya kita mau tebuslah kesalahan-kesalahan kita supaya rasa marahnya kepada kita berkurang. Nah, ini menjadi landasan kenapa kita takut kepadanya.
1: Ya, apakah itu juga menjadi alasan ketika Daud waktu anaknya Absalom itu memberontak kepada dia, dia tidak berani tegas apa membinasakan Absalom itu gitu Pak Bol?
0: Saya kira meskipun Alkitab memang tidak menjelaskan hal ini ya, tapi secara tersirat saya kira kita bisa simpulkan demikian Pak Gunawan. Mengapakah Daud tidak berani tegas kepada Absalom? Mengapakah waktu anaknya ini begitu kurang ajar, ya mau melawan dia, mau menggulingkan pemerintahannya, kok dia itu tidak bisa bersikap tegas kepada anaknya itu? Besar kemungkinan memang Daud berusaha ya menebus kesalahannya. Jadi kalau kita membaca kitab 1 Samuel mulai dari pasal 10 terus sampai akhir, kita akan melihat gara-gara kejatuhan Daud ya, Daud itu akhirnya harus menuai badai dalam keluarganya. Tidak pernah berhenti-henti ya, badai itu meniup dan memporak-porandakan keluarganya. Dan memang awalnya adalah kejatuhan Daud itu. Dia berzina dengan istri Uria yang bernama Bathsheba. Dan dalam kepanikannya mau menghilangkan jejaknya, dia membunuh Uria itu sendiri. Jadi mungkin sekali Absalom sebagai anak tahu hal itu, melihat hal itu. Dan kita tahu juga bahwa memang Absalom awalnya dekat dengan Yoab, panglimanya Daud. Dan Yoab lah yang disuruh oleh Daud untuk menaruh Uria itu di gugusan terdepan supaya akhirnya mati. Jadi Uria orang yang tahu sekali jelek buruknya ya Daud itu seperti apa. Jadi besar kemungkinan Absalom tahu tentang papanya seperti itu. Maka ya akhirnya Daud seolah-olah ya takut kepada Absalom, tidak berani bersikap tegas.
1: Iya, mungkin ada alasan yang lain Pak Paul, kenapa orang tua takut kepada anaknya?
0: Saya kira ini alasan yang klasik, yaitu pada saat kita mulai tua kita bergantung kepada anak secara finansial. ya, karena kita sekarang ini yang setiap bulan menantikan anak datang membawa amplop, memberikan kita uang, atau membayarkan inilah keperluan-keperluan kita, membelikan kita barang lah atau apa. Nah, secara ya alamiah kita merasa sungkan ya untuk menegur anak, untuk bicara apa adanya kepada anak. Kita tahu kita ini sekarang tanggungan anak, jadi mungkin kita berkata udah dah tutup mulut, udah jadi tanggungan anak, mau negur-negur anak lagi, disangka nanti tidak tahu diri apa, yaudah dah diam aja dah, tutup mulut. Nah akhirnya takutlah kita kepada anak.
1: Tetapi ada sebagian orang tua yang menganggap bahwa itu adalah haknya untuk menerima bantuan tiap bulan dari anaknya. Dia berkata, dulu saya membesarkan kamu, sekarang giliran kamu membiayai saya di masa tua, gitu Pak Pol.
0: Ya, kendati ya kita memang menganggap ini hak kita, sudah selayaknya lah anak memberi kepada kita. Namun saya kira tetap ya, karena kita sekarang menjadi penerima bantuan tunjangan anak, kita akhirnya sungkan ya untuk ya tegas kepada anak atau menegur kesalahan anak. Ya kita takutlah menyinggung perasaan anak, jangan sampai bikin urusan baru dengan anak.
1: Hal lain yang membuat kita tergantung kepada anak ini apa, Pak?
0: Nah, ini yang terakhir, Pak Gunawan, penyebabnya adalah makin tua ya, makin kita ini membutuhkan anak. Nah, ini nggak bisa disangkal ya, kalau bukan karena faktor ekonomi, kita juga bergantung kepada anak untuk hal lainnya, seperti masalah antar jemput, hal yang sederhana ya. Kita mau ke sana ke sini, misalkan kita tidak bisa lagi menyetir, kita harus meminta anak mengantar, menjemput kita, atau belanja. Ada kalanya nanti usia-usia tertentu kita tidak bisa lagi pergi, kita harus minta anak antar kita. Mungkin ke pasar di sebelah rumah masih bisa, tapi belanja ke tempat yang agak jauh kita tidak bisa, dan minta anak untuk menolong kita. Atau kita sakit ya, kita perlu dibawa ke rumah sakit atau berobat ke sana ke sini, akhirnya anaklah yang harus menolong kita pula. Jadi ya di usia tua ya kita memang harus banyak bergantung kepada anak. Selain dari itu, di usia tua pun secara emosional kita pun makin bergantung kepada anak, Pak Gunawan. Ya, karena kenapa? Karena kesepian. Pada masa tua kita bergantung sekali telepon anak. Aduh, dia telepon kita senang. Kunjungan anak, dia datang hari apa, wah kita senang. Apalagi nanti bawa cucu-cucu, mengisi hari-hari kita dengan kesibukan ada cucu sementara ya, wah kita senang. Jadi benar-benar pada masa-masa tua kita bergantung pada anak hampir dalam setiap lini kehidupan ini.
1: Ya, ada orang tua memang yang takut kepada anaknya karena anaknya itu merasa orang tuanya kurang layak kalau di hadapan teman-temannya, gitu Pak Pol. Jadi penampilannya itu entah karena ya cacat, entah karena pakaiannya yang kadang-kadang orang tua kan sudah suka pakai baju apa adanya gitu. Dan itu pernah dimarahi oleh anaknya sehingga orang tua ini merasa ketakutan terhadap anaknya. Khususnya kalau anaknya membawa teman ke rumah itu gitu, Bapak.
0: Bisa ya, Pak Gunawan, karena sekali lagi ya kita harus menyadari bisa jadi anak kita itu berada pada tingkat sosial yang berbeda dari kita. Kita terbiasa dengan gaya hidup kita yang mungkin yang sederhana, dari ekonomi yang di bawah. Nah, misalkan anak kita ya atas anugerah Tuhan berhasil ya naik tangga ekonomi, meningkati sekarang status sosial yang jauh lebih baik daripada kita. Otomatis ya waktu dia nanti ya bersosialisasi dan memperkenalkan kita, kalau kita tidak berpakaian atau ya berpenampilan sesuai dengan kelasnya anak kita, bisa jadi anak memang merasa sedikit banyak canggung ya atau malu. Nah udah tentu kita mesti juga peka, meskipun kita berkata ya gak apa-apa saya begini apa adanya, namun ya kita gak ada salahnya mengerti posisi anak kita. Jadi sedapatnya ya berpakaianlah dengan baik, tidak usah membeli pakaian mewah atau apa ya, tidak perlu. Tapi berpakaianlah dengan baik sehingga ya tampak oke di hadapan teman-temannya.
1: Ya ini orang tua ini justru memilih menghindar gitu Pak Pol. Jadi kalau ada teman anaknya datang ya dia masuk ke kamar, jadi mengunci diri di kamar, jadi tidak menampakkan diri gitu Pak Pol.
0: Ya, ya itu dalam kasus seperti itu saya kira ya kasihan karena sudah tentu setiap kali dia masuk ke dalam kamar ya hatinya pun tertusuk saya kira. Karena dia merasa, aduh saya harus masuk ke kamar karena anak saya malu dengan saya. Nah jadi kan menimbulkan rasa tidak enak juga dalam diri si orang tua.
1: Nah kalau ada banyak hal atau banyak penyebab Pak Pol, orang tua itu bisa takut kepada anaknya di masa tua ini, apa seharusnya yang harus dipersiapkan dan dilakukan oleh orang tua ini, Pak Pong?
0: Ada beberapa, Pak Gunawan. Yang pertama ya, kendati anak telah besar ya, kita harus ingat anak tetap manusia berdosa, sama seperti kita. Ia dapat melakukan kesalahan, dapat berbuat dosa, ya, sama seperti kita. Nah, pertanyaannya adalah kalau bukan kita, siapakah yang akan memberitahukannya? Jadi, ini nih masukan saya buat kita sebagai orang tua, tegurlah dosa kalau anak kita berbuat dosa. Namun, tegurlah dengan kasih. Ya, firman Tuhan berkata di sini, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan terkena pencobaan. Galatia pasal 6 ayat 1. Jadi kita jangan sampai lupa ya bahwa anak juga manusia yang berdosa seperti kita. Kadang dia melakukan kesalahan atau dosa. Nah, kita tetap mempunyai tanggung jawab untuk menegurnya. Kita jadi jangan sampai gara-gara alasan-alasan yang tadi saya uraikan tidak berani untuk menegur anak. Karena sekali lagi kita mesti mendahulukan Tuhan di sini.
1: Ya, seringkali kan kita itu lebih merasa mudah menegur orang lain daripada anak kita sendiri gitu, Pak Pol, yang bisa menimbulkan dampak-dampak yang lain yang kita tidak perkirakan gitu, Pak Pol.
0: Seringkali iya, karena memang tadi saya udah singgung ya, barangkali kita itu tidak mau ya mengorbankan relasi kita dengan anak, maka ya kita mencoba menjaganya, dan untuk itu ya kita mengorbankan ya hal yang sangat penting, yaitu memberikan teguran kepadanya. Tapi asal ingat saja, sampaikanlah teguran itu dengan lemah lembut dan penuh respek ya. Jangan kita itu tuh ya memarah-marahi dia seperti dia itu anak kecil. Jangan, itu yang lebih menyakiti hatinya. Tapi secara baik-baik kita katakan, saya kok lihat kamu ini keliru ya berbuat begini. Saya kok lihat kamu itu tuh menjauh dari Tuhan. Kamu kok melawan Tuhan. Nah, kamu harus berhenti berbuat ini. Jangan sampai nanti Tuhan menghukum kamu atau apa. Jadi tidak apa-apa kita mengatakan hal seperti itu kepada anak.
1: Bagaimana kalau masalahnya yang kita tergantung itu tadi, Pak Pol, kepada anak?
0: Tetap saya kira meskipun kita bergantung kepada anak, kita mesti ingat bahwa kita harus mendahulukan kebenaran Tuhan, Pak Gunawan. Ya, jadi meskipun kita masih menerima bantuan anak, kita menerima pertolongan anak mengantar kita ke sana ke sini, tetap fokuskan mata kita pada kebenaran, yaitu Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Ini kebenaran yang memang adalah Tuhan sudah berikan kepada kita. Coba kita dengar firman Tuhan yang tercatat di Matius 6, 31 dan 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi Tuhan memelihara hidup kita. Jangan kita takut kehilangan dukungan anak atau tanggungan dari anak. Tuhan bisa memelihara kita. Jadi inilah yang harus kita pegang, Pak Gunawan.
1: Ya, memang itu kadang-kadang ada orang tua yang sulit untuk mengutarakannya kepada anak, Pak Pol. Ada anak itu yang memang secara rutin itu biasanya memberikan bantuan kepada orang tuanya. Setiap tanggal 10 katakan gitu, dia datang mesti membawa sejumlah uang. Tapi suatu saat itu anak ini enggak datang dan tidak memberikan uangnya. Tapi orang tua ini untuk tanya juga takut kepada anaknya. Nah, ketika suatu saat anaknya ingat, malah dimarahi orang tua ini oleh anaknya. Kenapa Papa tidak mengingatkan saya gitu? Kan sudah tahu bahwa setiap tanggal 10 saya mesti ke sini. Kan saya ini kan sibuk, kenapa tidak diingatkan dan sebagainya. Malah dimarah-marahi lagi orang tua ini dan malah takut dia, Pak.
0: Ya, saya kira saya bisa mengerti ya kenapa si orang tua itu tuh tidak berani meminta ya, karena sungkan ya. Karena sungkan, dia tahu dia itu bergantung kepada si anak secara finansial. Dia rasanya tuh ya sungkan lah untuk minta-minta. Jadi seringkali orang tua ya akan berkata, ya udahlah, tahu sendiri aja dah gitu. Kalau kamu mau memberi, kamu beri. Kalau kamu gak memberi ya gak apa-apa. Jadi sekali lagi ya, makin kita tua, makin banyak perasaan-perasaan seperti ini, Pak Gunawan. Dan anak kita mungkin gak mengerti, karena ya dia belum setua kita. Jadi anak kita mungkin beranggapan, kenapa gak ngomong terus terang aja, bilang aja, dan gak apa-apa kok. Tapi ya dia belum di posisi orang tua, jadi dia tidak mungkin mengerti perasaan orang tua.
1: Iya. Mungkin ada cara lain gitu Pak Paul, atau hal lain yang perlu disampaikan.
0: Yang berikut adalah untuk kita bisa tetap ya menghadapi anak dengan baik di atas kebenaran. Ingat ini ya, Tuhan memerintahkan anak untuk menghormati ayah dan ibu. Nah, kata hormat di sini juga mencakup tanggung jawab memelihara kehidupan orang tua di masa tua. Jadi anak bertanggung jawab kepada Tuhan dalam hal ini. Bahkan secara langsung ya, Tuhan itu mengaitkan tanggung jawab anak memelihara orang tua atau menghormati orang tuanya dengan berkatnya, yaitu seperti dicatat di Keluaran 20 ayat 12, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi kesimpulannya adalah ini, kita tidak perlu takut akan reaksi anak, sebab masing-masing bertanggung jawab kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan di Galatia 6 ayat 5 berkata, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Jadi anak bertanggung jawab kepada Tuhan, menghormati kita orang tua, memelihara hidup kita pula. Nah, kalau mereka tidak menunaikan tanggung jawab itu, mereka harus menjawab langsung kepada Tuhan. Jadi ya, kita meskipun tahu anak-anak itu memberi kepada kita dari belas kasihan lah atau apa, tapi tetap sebetulnya itu tanggung jawab anak di hadapan Tuhan pula.
1: Ya, kalau kita mengingatkan anak, sebenarnya itu dalam kaitan supaya anak itu tidak dimurkai Tuhan karena tidak menghormati kita, Pak Paul. Tetapi kalau kita terus menggunakan ayat-ayat ini untuk mengingatkan dia, dia juga merasa tidak senang gitu. Kita berkali-kali bilang, loh, firman Tuhan bilang hormatilah orang tuamu.
0: Ya, ya udah, tentu memang kita sebagai orang tua harus juga introspeksi, harus hidup ya layak dihormati. Jangan sampai kita juga ya hidup itu tuh menurunkan wibawa, melakukan hal-hal yang salah, sehingga akhirnya kita menjual wibawa, otoritas kita sebagai orang tua. Dan kalau setelah itu kita masih menuntut anak menghormati kita, ya anak susah menghormati kita. Jadi ya sekali lagi penting untuk kita bercermin diri pula.
1: Ya, sebagai orang tua kita tetap manusia yang bisa bersalah gitu Pak Paul ya. Baik kesalahan yang masa lalu maupun yang makin tua kita juga bisa makin banyak salahnya gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan Pak Paul?
0: Bila memang kita pernah bersalah kepadanya Pak Gunawan, tidak ada jalan lain ya, kita mesti meminta maaf kepadanya. Ini adalah pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan. Ya, kalaupun anak tidak menuntut permintaan maaf, tetap kita harus melakukannya demi Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan di Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi kalau kita mau mempunyai relasi dengan anak yang sembuh, yang sehat, kita memang harus memikul tanggung jawab atas perbuatan kita di masa lampau. Kalau kita salah, mesti minta maaf supaya luka di hati anak pun bisa sembuh. Jangan ragu, jangan gengsi, jangan berkata karena saya orang tua tidak mau lagi. Nah, jangan ya. Justru ya, inilah hari-hari terakhir kita untuk berbenah relasi dengan anak. Jangan sampai ya kita meninggalkan dunia ini di hari tua tanpa berkesempatan ya membereskan atau mendamaikan diri kita dengan anak.
1: Ya, karena seringkali kita merasa sebagai orang tua itu ya kita sudah benar semua gitu Pak Paul ya. Yang salah ini anak yang kurang paham dengan apa yang kita lakukan. Nah, ini seringkali menimbulkan pertengkaran di antara orang tua dan anak, Pak Paul.
0: Betul, betul ya. Jadi kita ya mesti sadarlah bahwa kadang-kadang kita melakukan kesalahan dengan sengaja, tapi kadang dengan tidak sengaja. Nah, oke, apapun yang kita lakukan, kalau kita sadari itu keliru, jangan ragu untuk meminta maaf supaya di hari tua ini justru hubungan kita dengan anak disembuhkan dan kita bisa mencicipi buah manis dari relasi yang telah Tuhan pulihkan.
1: Iya, Pak Paul, dari perbincangan ini kesimpulan apa yang ingin Pak Paul sampaikan?
0: Kesimpulannya adalah kita tidak perlu takut kepada anak, ya. Relasi orang tua anak di masa tua tidak harus berubah menjadi sebuah relasi takut. Tidak perlu, ya. Kita perlu saling menghormati tapi tidak harus merasa takut. Dan ingat ini, ya, hormat keluar dari kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Jadi kita sebagai orang tua mesti hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup yang benar itulah yang nanti akan memancing reaksi hormat anak kepada kita dan juga orang tua kepada anak.
1: Ya, sebenarnya kalau kita tanamkan sedini mungkin kepada anak atau anak-anak kita untuk menghormati orang tua, hal-hal yang seperti itu sebenarnya tidak perlu terjadi gitu, Pak Paul, ya.
0: Ya. Ya, betul sekali. Jadi kalau memang dari kecil kita sudah tanamkan hal ini, umumnya sampai anak-anak tua, anak-anak dewasa, mereka tetap mengingatnya.
1: Ya, terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang di usia tua takut kepada anak. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

105,5 Star FM. Baru saja kita mendengarkan Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga yang dipersembahkan oleh LBKK Malang bekerja sama dengan Star 105,5 FM. Baik pendengar terkasih, saya menyapa dulu Anda yang sudah bergabung dan membagikan kalimat berkatnya untuk kita saling memberkati, saling menguatkan satu dengan yang lain ya. Selamat pagi Ibu Endang Hastuti. Hari ini adalah dari Tuhan, bukti bahwa kasih setianya tidak pernah berubah. Mari jalani dengan syukur dan percaya apapun itu keadaannya, ingat Tuhan menyertaimu. Tetap kuat dan bersinar dalam anugerahnya. Amin. Terima kasih. Ibu Kartini Raharjo, shalom. Segala yang baik sudah Tuhan sediakan bagimu. Tidak perlu terburu-buru, Tuhan tahu waktu yang tepat. Tidak terlalu cepat, tapi tak pernah terlambat. Amin, puji nama Tuhan ya. Juga menyapa ada Abah Wesar Samplangan yang ada di Gianyar, Bali. Semoga Tuhan memberkati kebahagiaan seluruh dunia, amin. Bapak Paulus Kumala, bersedih dengan orang yang tepat lebih baik daripada berbahagia dengan orang yang salah. Bijaklah dalam memilih dan memilah teman. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Om Yudi, shalom, selamat pagi. Menyapa seluruh pendengar terkasih semuanya. Dan salam persaudaraan dalam kasih Tuhan Yesus. Mbak Nina, selamat melayani buat tim PTL berkah dalam. Terima kasih. Ibu Bertelian ini, buat pendengar dan yang bertugas, Kak Nina selamat beraktivitas dan sehat selalu, amin. Menyapa juga ada Ibu Kamila, selamat pagi. Dari waktu kita bisa belajar mana yang harus diperjuangkan, mana yang harus dipertahankan, dan mana yang harus diikhlaskan, amin. Waktu sangat penting ya, kita berbagi waktu. Dan juga Bapak Purmanam Pasuruan Kota, Matius 5 ayat 16 yang dibagikan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Menyapa Eyang Pono, Pak Widyayatno, Pak Irawan, Mas Adi, Bu Aci, Mbak Wiwin, Mika, Furin, Mbak Nina, semangat melayani Tuhan. Bersekutu lewat udara bersama tim PTL yang selalu jaya mengudara. Salam sehat, bahagia selalu. Amin. Puji nama Tuhan. Ibu Yuni di Gayam, shalom, selamat pagi. Dan juga Kian yang ada di Candi, Tuhan Yesus memberkati ya. Ibu Lili Avianti, shalom, selamat pagi. Bahagia selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibu Ira yang ada di Sidoarjo. Baik C, ini ada beberapa versi ya. Saya ambilkan yang versi 1 nanti ya. Juga menyapa Furin, shalom, selamat menikmati sarapannya Furin. Nikmati ada Tara bersekutu bersama dengan menyantap kue bulan ini bersama dengan teh tawar panas ya C, puji nama Tuhan. Menyapa semua pendengar terkasih tanpa terkecuali, selamat pagi semua, Tuhan Yesus memberkati, amin. Baik, kita kembali dengarkan pujian terlebih dahulu ya. Tak ku tahu hari esok.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

walah persembahanmu yang berkenan kepada Tuhan ya. Bukan sekedar uang atau materi. Persembahan mencakup seluruh hidup, waktu, tenaga, dan sikap hati kita. Jadi bukan transaksional begitu ya, pendengar terkasih. Memberi bukan untuk membeli atau merayu berkat Tuhan, melainkan respon atas kasih karunia yang sudah diterima. Tuhan layak menerima yang terbaik dari hidup kita, bukan sisa waktu atau sisa tenaga kita ya. Lukas 21 ayat 1-4, nilai persembahan diukur dari ketulusan dan pengorbanan hati. Amin. Puji nama Tuhan. Apakah kita memberi atau melayani dengan sukacita, atau karena keterpaksaan atau rutinitas? Nah, apakah bagian terbaik dari hidup kita? Talenta, keputusan ya. Mari kita berikan kepada Tuhan yang terbaik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, kembali menyapa dulu yang sudah bergabung pagi hari ini ya. Shalom, selamat pagi Ibu Aci. Karena salibmu sudah hadir ya. Selalu ada harapan bagi orang yang bertekun di dalam doa. Selalu ada jalan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Waluyo Adi. 2 Korintus 12 ayat 10 yang dibagikan. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Bapak Dwi Lahat Wahono, shalom, selamat pagi. Menyapa Bapak Triwan Lase, Ibu Gembala Maria Ardi, Ibu Nini Ariani, Miss Retno, Ibu Sutopo, Ibu Hana Raharjo, Ibu Hana Catur, Ibu Erlin Ratak, dan Jemaat GKN Narwastu Sidoarjo. Tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Kita bersekutu bersama melalui Press the Lord program untuk saling menguatkan satu dengan yang lain ya. Saling mendoakan satu dengan yang lain, mendukung satu dengan yang lain. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Tony, shalom, selamat pagi. Tetap semangat di dalam Tuhan ya Bapak. Puji nama Tuhan, setia selalu di Star 105,5 FM. Amin. Juga menyapa ada Ibu Dewi Ros, Bapak Teguh Haryanto, Bapak Asien, Bapak Kristianto Fatoni, ada juga Ibu Novi Margareta, Ibu Bambang Pak Bambang Wahyudi, Bapak Andre Palar Setiawan, Putra Atolin, dan juga ada Ibu Santi Hendrawati dan Ibu Genuk Sri Utami. Terima kasih buat jempol manis Anda. Baik, mari kita sama-sama dengarkan pujian terima kasih Tuhan.